Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya.

0: Tuh. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara Dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kelapa hari pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan hadirkan informasi perakiran cuaca edisi hari ini, Rabu tertanggal 24 Juni 2026 yang akan dibawakan langsung bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah. Pagi hari ini kita sudah terhubung lewat via line telepon WhatsApp. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, sama Kak Chandra sepertinya ya pagi ini ya.
2: Betul sekali.
1: Iya, baik. Kak Chandra, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca untuk hari ini. Kak Chandra, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Hari ini Rabu 24 Juni 2026, dimulai pada pagi hari ini. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca terpantau cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, secara umum cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapa hari diimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali Kak Chandra atas informasi perakiran cuacanya di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Chandra, selamat kembali bertugas ya. Demikian kulapa hari informasi yang sudah disampaikan Chandra Mukti Wijaya langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya, terkait cuaca untuk pagi hari ini. Dan kembali juga kami ajak kulapa hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Ya, gelap hari dalam program Pesona Budaya Borneo. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan ya informasi untuk gelap hari semua terkait kabar mengembirakan datang dari Kalimantan Selatan. Karena seekor bakantan atau Nasalis lavartus di Pulau Curiak, Kabupaten Barito Kuala ini melahirkan bayi kembar pada pertengahan Juni 2026. Dan peristiwa ini tergolong sangat langka karena kelahiran bayi kembar ini jarang terjadi pada primata berukuran besar. Momen bersejarah ini ditemukan oleh tim konservasi yang dipimpin oleh Dr. Amalia Rezeki dari Universitas Lampung Mangkurat bersama Sahabat Bekantan Indonesia. Dan bekantan merupakan satwa endemik Kalimantan yang berstatus terancam punah akibat berkurangnya habitat dan perburuan ilegal. Kelahiran bayi kembar ini menjadi harapan baru bagi upaya konservasi bekantan di Indonesia, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem mangrove dan hutan rawa sebagai habitat alaminya agar populasi bekantan ini bisa tetap lestari di masa depan. Jadi ini momen langka ya, gelap hari bekantan di Pulau Curiak yang ada di Kalimantan Selatan melahirkan bayi kembar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Ya, Gulabari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat Kobar bersama sejumlah relawan dan unsur terkait berhasil memadamkan kebakaran lahan seluas sekitar 0,5 hektar di Jalan Ahmad Yani kilometer 10, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan pada Sabtu 20 Juni 2026 berkat respon cepat tim gabungan api yang berhasil dikendalikan sebelum meluas ke area yang lebih besar. Kebakaran pertama kali dilaporkan masyarakat kepada BPBD sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima instruksi penanganan, tim segera bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat untuk melakukan upaya pemadaman. Jadi BPBD Kobar ini memadamkan kebakaran lahan di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Kota Waringin Barat. Demikian berita menghalau pukul 8 pagi hari ini.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Karaya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, gol apa hari Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan kawasan ya. Berdasarkan data FAO, Indonesia menjadi produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia pada 2025, berada di bawah India, China, dan Bangladesh. Di antara negara-negara produsen utama dunia, Indonesia ini juga mencatat pertumbuhan produksi beras tertinggi dengan kenaikan yang diperkirakan mencapai 4 juta ton dibanding periode sebelumnya. Dan peningkatan produksi ini turut memperkuat cadangan beras nasional yang kini mencapai lebih dari 5 juta ton ya, dan diproyeksikan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Selain menjaga ketahanan pangan dalam negeri, capaian tersebut ini menunjukkan bagaimana sektor pertanian Indonesia terus berkembang melalui peningkatan produktivitas, stabilitas harga di tingkat petani, serta penguatan stok pangan nasional di tengah dinamika pasar global. Jadi itu dia ya, kulapa hari Indonesia menjadi produsen beras terbesar di ASEAN dan nomor 4 dunia menurut data FAO.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Ya, Gulabahar Indonesia kembali mencatat penemuan pentingnya dalam dunia biodiversitas. Tim peneliti BRIN bersama sejumlah mitra berhasil mengidentifikasi spesies baru tanaman hias endemik Sulawesi Tengah, Rhododendron Yomburi. Tanaman ini memiliki bunga berwarna jingga cerah ya, Gulabahar yang khas dan ditemukan berasal dari kawasan pegunungan Tokorondo. Wilayah yang masih minim eksplorasi namun menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Lebih dari sekedar penemuan ilmiah ya, nama Yomburi ini diberikan sebagai penghormatan kepada mendiang pendeta Yomburi, tokoh masyarakat Pamona yang dikenal aktif memperjuangkan pelestarian alam di Poso. Dan penemuan ini menjadi pengingat bahwa hutan Indonesia masih menyimpan banyak spesies yang belum terungkap, sekaligus menegaskan pentingnya upaya riset dan konservasi untuk menjaga warisan hayati Nusantara. Di spesies tanaman hias baru ditemukan di Sulawesi Tengah, namanya Rhododendron Yomburi yang punya bunga berwarna jingga cerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Kulap Hari, selamat beraktivitas di pagi hari ini ya untuk seluruh Kulap Hari semua yang mungkin sedang menjalankan aktivitas dan rutinitasnya di pagi hari ini. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar ya Kulap Hari. Dan di hari Rabu tertanggal 24 Juni 2026 pada pagi hari ini kami kembali mengingatkan untuk Kulap Hari semua yang mungkin belum mendownload aplikasi RRI Digital, Kulap Hari bisa download ya RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Karena dengan aplikasi ini Kulap Hari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2 bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net Live di aplikasi RRI Digital ini. Jadi segera download ya RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store. Dan tepat di jam 9 pagi hari ini juga kita akan hadirkan berita mahalau untuk Kulap Hari dengarkan dan ikuti. Tetap stay tune terus di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
3: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
4: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
3: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
4: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
3: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
4: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
5: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh

Lestari di tengah perkembangan alat musik modern, keberadaan pengrajin kacapi di Kalimantan Tengah ini masih bertahan dan terus berupaya melestarikan warisan budaya daerah. Kacapi ini merupakan salah satu alat musik tradisional yang memiliki nilai seni dan sejarah bagi masyarakat Dayak, serta kerap digunakan dalam berbagai kegiatan budaya dan pertunjukan seni. Proses pembuatan kacapi ini dilakukan secara teliti, mulai dari pemilihan bahan baku hingga pemasangan senar yang menghasilkan karakter suara yang khas. Para pengrajin mengaku tetap mempertahankan teknik pembuatan tradisional agar kualitas suara dan nilai budaya yang terkandung dalam alat musik tersebut tetap terjaga. Salah seorang pengrajin, Ari Krisnanda, juga mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap kacapi masih cukup baik, terutama dari kalangan seniman, pelajar hingga sanggar seni yang ingin mempelajari dan melestarikan musik tradisional daerah. Selain memenuhi permintaan lokal, beberapa hasil kerajinan juga telah dikenal oleh masyarakat dari luar daerah pada Senin 22 Juni 2026. Jadi pengrajin kecapi ini melestarikan alat musik tradisional Kalimantan Tengah. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Sehubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 50%.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Foto selfie dulu udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya?
0: Yap. UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Bupati Barito Timur, M. Yamin, melepas kafilah MTQ Korpri yang ke-8 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Tamiang Layang, Selasa. Ia menegaskan MTQ bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan sarana pembinaan mental dan spiritual bagi aparatur sipil negara. Ia menyampaikan ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetisi teknis, tetapi juga pondasi moral dan spiritual yang kuat. Nilai-nilai Al-Quran diharapkan menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada masyarakat. Dan Bupati menekankan keikutsertaan dalam MTQ Korpri sebagai investasi pembinaan SDM aparatur yang beriman dan berintegrasi, dan ia berpesan agar peserta menjaga nama baik daerah, menjunjung sportivitas, serta menampilkan kemampuan terbaik demi mengharumkan Barito Timur. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut ke program selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perempat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Halo Kulopari, selamat siang, tapi selamat lingguna latai, salam sehujud ke Rende Malempang, Adil Katalino Bacuramin, Kasaruga, Besengat, Kajubata, Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Untuk Kulopari yang masih setia bersama kami tentunya, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda tentunya melalui frekuensi kami yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan aplikasi kami RRI Digital, juga website streaming kami rri.co.id. Kulopa hari di siang hari ini, semoga saja hari Anda berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan membawa banyak hal baik ya di tengah kesibukan siang hari ini. Saya Suneta Mantike tentunya akan menemani waktu istirahat siang Anda, wow, ataupun perjalanan Anda, ataupun aktivitas Anda yang sedang bekerja gitu ya, dengan berbagai informasi menarik tentunya, inspiratif dan bernuansa budaya. Aha. Ya, kalau hari di siang hari ini sering menjadi waktu yang tepat nih ya, untuk sejenak melepas penat. Karena itu tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Dan jangan lupa juga nanti siang di pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan siaran berjaringan ya, dari Kornus 8 ya, RRI Kalimantan tentunya, untuk Kulopa hari dalam rangkaian informasi Pesona Budaya Borneo. Oke, untuk Kulopa hari di siang hari ini nih ya, kebersamaan kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mari kita manfaatkan waktu siang ini untuk menambah wawasan ya, sekaligus mengenal lebih dekat kekayaan budaya bangsa seperti apa yang menjadi identitas kita bersama tentunya. Untuk Kulopa hari, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
5: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
5: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
5: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Oh, iya ke?

0: Yahya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu nilainya Rina pas-pasan.
1: Tenang aja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya anak tetangga kita kemarin gitu juga. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja, yang penting uangnya Bu sesuai.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
7: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
8: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
9: Kulomari, terima kasih Anda masih bersama kami Perompat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Ada beberapa fakta ini ya, Kulomari. Fakta unik Ulun Danu ini beratan Bali gitu ya. Pernah muncul di uang Rp50.000. Wow. Daerah tujuan wisata Ulun Danu Beratan ini di Bedugul, tepatnya di Kabupaten Tabanan Bali, dikenal unik ya berkat bangunan pura yang seolah mengapung di atas permukaan danau. Nah, berdasarkan catatannya Kulopari dalam lontar Babat Mengwi gitu ya. Pura Ulun Danu ini didirikan oleh Gusti Agung Putu pada tahun Saka 1556 atau sekitar tahun 1634 Masehi. Dan pura ini, Kulopari, dibangun sebagai tempat pemujaan dan penghormatan kepada Dewi Danu. Dewi yang dipercaya sebagai penguasa danau, sungai, serta sumber kehidupan air bagi masyarakat Bali. Keberadaan danau ini beratan ya. Keberadaan danau beratan ini memiliki peran penting dalam sistem irigasi tradisional Bali atau subak. Maka dari itu, Pura Ulun Danu ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga jadi pusat spiritual yang berkaitan dengan pengelolaan sumber air untuk pertanian masyarakat sekitar tentunya. Nah, kalau pari, ada beberapa fakta unik nih mengenai Ulun Danu Beratan ya. Fakta unik yang pertama, kalau pari, alami peningkatan kunjungan. Wow, ini memang fakta ya. Tempat wisata ini tercatat mengalami peningkatan kunjungan wisatawan khususnya saat long weekend yang tersebar pada tahun 2026. Pada long weekend ini awal April 2026 misalnya ada dari lebih dari 1.200 kunjungan wisatawan di tempat wisata ini ya. Nah, fakta unik yang kedua, pernah hiasi uang kertas Rp50.000. Wow, keren ya. Gambar Pura Ulun Danu ini pernah menghiasi uang kertas pecahan Rp50.000 emisi lama ya. Pada uang tersebut, di sisi lainnya juga terdapat ilustrasi pahlawan asal Bali, I Gusti Ngurah Rai, kelapa hari ya. Nah, fakta unik yang ketiga, berada di dataran tinggi. Tempat wisata ini berdiri di wilayah Bedugul dengan ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang relatif sejuk bahkan termasuk saat siang hari dengan latar panorama pegunungan yang terkadang berkabut ya. Nah, berperan penting untuk sistem subak nih yang keempat ya, fakta unik keempat. Fakta unik yang selanjutnya yang keenam yaitu fakta yang kelima gitu ya, memiliki kompleks pura yang dan stupa Buddha. Harga tiket masuk naik. Wow, itu faktanya ya. Itu tadi informasi untuk Anda Kulopah hari di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 5%.

Klopa Hari, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 8 DPR RI masa persidangan tahun sidang 2025-2026 di Kota Palangkaraya. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah Kalimantan Tengah. Rombongan Komisi 8 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Sugianto Santoso bersama anggota antara lain Rupidin Simbolon, Bias Layar, Adi Sasongko, M. Sadik Pasadiko, serta Fauzi Hapikso beserta unsur sekretariat dan juga tenaga ahli Komisi 8 DPR RI. Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan rombongan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya dan pada Selasa 23 Juni 2026 yang disambut oleh jajaran kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Komisi 8 DPR RI dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah serta Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Palangkaraya yang diselenggarakan di Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau selanjutnya di pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Kulopari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda program siaran kami Teras UMKM. Dan kali ini merupakan siaran ulangan ya, siaran ulangan dari Perempuan Suara Budaya Palangkaraya dengan judul kolaborasi pelaku ekrap untuk mengangkat produk lokal Kabupaten Kapuas. Dengan narasumber bersama Bapak Haji Sugianor, merupakan Ketua LKMK Pulau Kupang, dan Helfried Nuah Esos, Ketua Benamai Kerap TMPT Kabupaten Kapuas. Berikut ini untuk Anda.
0: Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Tapi selamat linggu nalate salam sehujud karende palempang adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus ya. Selamat siang kula pahari pendengar dimanapun anda berada di siang hari ini. Berjumpa kembali tentunya bersama saya Suneta Mantike akan menemani aktivitas kula pahari di siang hari ini di program Teras UMKM. Dan sudah hadir di studio kami Perempuan Terari Palangkaraya ada Bapak Helprit Nuah Esos dan juga Pak Haji Sugianor. Kita sapa dulu beliau. Halo, selamat pagi Pak Helprit.
1: Selamat pagi, ya. Salam sehat untuk kita semua.
0: Amin, sehat ya. Untuk pagi hari ini juga ada Pak Haji Sugianor. Selamat pagi Pak Haji.
2: Selamat pagi, okay. Menjelang siang nih. Semoga siap. Sehat semua kita nih.
0: Beliau ini seorang ketua LKMK Kabupaten Kapuas ya.
2: Desa,
0: terutama
2: Kelurahan
0: Pulau Kupang ini. Ya, Pulau Kupang ya. Nah, dan tadi ada Pak Helfrid Tuah juga. Beliau adalah ketua Banama Ekrap TMPT Kabupaten Kapuas. Apa tadi Pak? TMPT.
1: Tingang Menteng Penunjung Tarung.
0: Ya, itu adalah sebutan dari Kabupaten Kapuas ya. Nama apa namanya? Nama Kabupaten Kapuas ya, Pak ya.
1: Semboyan
0: Kabupaten. Semboyan, betul. Nah, di Teras UMKM kali ini kita akan membahas kolaborasi pelaku ekrap untuk mengangkat produk lokal Kabupaten Kapuas tentunya di siang hari ini selama 30 menit ke depan. Kulo Pahari, kita tahu Kabupaten Kapuas ini memiliki beragam potensi produk lokal yang tidak hanya mencerminkan kekayaan sumber daya daerah, tetapi juga kreativitas masyarakatnya ya. Namun, agar produk-produk ini semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak ya Pak ya, khususnya para pelaku ekonomi kreatif ini sendiri. Nah, melalui inovasi, promosi digital, hingga penguatan identitas tentunya, pelaku ekonomi kreatif ini menjadi salah satu kunci penting ya dalam mengangkat nilai dan daya saing produk lokal Kabupaten Kapuas. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan mengobrol nih ya, berbincang-bincang kepada dua narasumber kita, ada Pak Helfrid Nuah dan Haji Sugianor ya. Oke, sebelum kita masuk di pembahasan utama nih, bagaimana nih Bapak melihat perkembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak Helfrid?
1: Baik, terima kasih RRI Pro 4 Palangkaraya pada frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Yeah. Terima kasih kami sudah berada di sini dan selamat Tenjewu, Kulabiti, Huang Bumi Tambun Bungai, tapi selamat Lingguna Latai, salam sujud ke Nendeng Malempang, adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kajubata.
0: Harus.
1: Kula Pahari, mohon izin kita berbagi terkait dengan keberadaan ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas pada khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya. Sedikit kami menceritakan tentang kedudukan ataupun fungsi daripada komunitas ekonomi kreatif yang sebelumnya terbentuk ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas. Pada masa itu setelah dampak daripada COVID-19 terbentuk pada tahun 2000 di penghujung tahun, kemudian di SK-kan ada legalitasnya di bawah pemerintah Kabupaten Kapuas, Siki Dinas Kebudayaan Kabupaten Kapuas, yaitu dengan periode atau masa bakti 2001 sampai dengan 2026. Kemudian setelah 2026 sampai dengan 2023 kami mencoba untuk tidak lagi berada di bawah pemerintah daerah atau dinas kebudayaan di Sparbutpora, tetapi kami bersifat independen melalui pendirian akta notaris. Sehingga dengan demikian kami mungkin lebih independen, lebih leluasa dan gerak langkah kami tidak lagi artinya di bawah komando dinas, tetapi kami sendiri berkreasi, bekerja dan berkarya dengan semampu kami untuk bisa mewujudkan pembinaan atau pengayoman terhadap para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas. Jadi untuk sementara mungkin satu-satunya yang ada di Kalimantan Tengah itu di Kabupaten Kapuas.
0: Oke, baik. Kalau untuk perkembangannya luar biasa sudah berkembang ya Pak ya untuk ekrap di Kabupaten Kapuas ini sendiri?
1: Siap, cukup berkembang dan sekarang ini kalau Bapak Ibu bisa berkunjung ke Kabupaten Kapuas atau ke Kota Kuala Kapuas khususnya, terutama di sektor kuliner yang mendominasi atau presentasinya di atas mungkin sekitar 60-70% dari beberapa subsektor ekonomi kreatif yang sebelumnya ada 17 subsektor ekonomi kreatif, itu sektor kuliner menempati yang paling atas. Kemudian pertunjukan, kria, dan beberapa sektor lain yang cukup menonjol di Kabupaten Kapuas. Ini sama sekali sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga daya saing, kemudian daya kreasi dan inovasi masyarakat bisa terangkat.
0: Oke, terima kasih Pak Helpri, cukup berkembang lumayan ya di Kabupaten Kapuas. Kita senang juga mendengarnya Aikrap di sana jauh lebih berkembang seperti itu ya. Kita menuju ke Pak Sugianur nih. Sebelum kita ini nih ya membahas lebih jauh, Bapak bisa menjelaskan nih peran dan fungsi lembaga ketahanan masyarakat kelurahan ini dalam mendukung pembangunan di lingkungan masyarakat ini seperti apa, Pak?
2: Pertama, selamat pagi semua.
0: Pagi juga, Pak.
2: Salam untuk keluarga di Pulau Kupang, Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Saya di sini Sugianur, Ketua LKMK Kelurahan Pulau Kupang. Pada dasarnya LKMK itu selalu bekerjasama dengan kelurahan dan masyarakat untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan. Di sini mungkin saya akan membahas ke ekonomi, Bu. Karena di sana di tempat kami itu ada berkembang UMKM, baik itu pembuatan apa orang sana bilang tampirai, Bu, terus anyam-anyaman, lukah dan lain-lain. Juga ada beberapa penjahit yang disabilitas yang juga berupa bilang Pak Alfred tadi makanan dan lain-lain. Di tempat kami itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Bu. Sudah berjalan dengan baik, dan untuk ketahanannya itu kami banyak ke sektor ekonomi, Bu. Karena kita tahu bahwa ekonomi ada salah satu penunjang untuk kita tetap bertahan.
0: Oke, bukan hanya penunjang, Pak, kalau menurut saya penopang sebenarnya.
2: Penopang hidup, iya, Bu. Maaf.
0: Oke, siap. Nah, selanjutnya nih kita ke Pak Sugianur.
2: Siap.
0: Masih ya. Kalau untuk ini keterkaitannya melihat potensi tadi nih, produk lokal yang sudah Bapak sebutkan tadi, pelaku ekonomi kreatif juga yang ada di wilayah kelurahan saat ini. Seperti apa, Pak, potensinya?
2: Potensinya sangat luar biasa, Bu, karena di tempat kami itu daerahnya kan rawa, Bu, didasari dengan sungai, terus sungai-sungai kecil handil di sana. Di sana banyak juga menghasilkan ikan-ikan, Bu. Jadi di sana mereka terus untuk kita ambil salah satu contoh, Bu, untuk mendapatkan di samping kita memancing dan lain-lain itu, di sana ada para UMKM-UMKM yang melakukan kegiatan pembuatan bubuk, kalau misalnya bilang ya bubuk atau lukah, terus tampirai juga, Bu. Terus di sana juga ada pembuatan seperti orang bilang lontong, Bu, ya.
0: Lontong
2: atau lanjung untuk kegiatan-kegiatan ini. Di sana tuh berjalan dengan sudah beberapa tahun nih, Bu, sudah lama sekali mereka, Bu, dan sangat aktif. Mereka tuh penjualnya tiap biasaan kalau tidak ada pesan tiap minggu ke pasar, Bu. Tiap minggu ke pasar untuk membantu misalkan biasanya yang dikerjakan oleh perempuan di sana, Bu, untuk membantu ekonomi mereka, membantu suaminya kerja dan lain-lain nih. Terus juga karena kita tahu sekarang ekonomi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, alhamdulillah di sana, Bu, di samping mereka jualan seperti warung bekan gorengan, terus ikan itu dibikin pendapatan, kalau dapat ikan itu dibikin kerupuk dan lain-lain, itu sangat menunjang, Bu.
0: Oke, jadi masyarakat di sana udah termasuk tahan gitu ya, ketahanannya sudah masuk gitu ya.
2: Alhamdulillah,
0: sudah menopang begitu, jadi masyarakat di sana ekonominya juga terangkat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, kita ke Pak Helprit lagi nih, selaku Ketua

0: menangkap ikan, peralatan pertanian dan sebagainya yang sifatnya peralatan lokal itu di sana dijual dalam bentuk apa namanya? Partai maupun eceran. Mm-hmm. Jadi ada pengepul yang datang dari luar daerah, mm-hmm. sehingga pemasarannya ini bisa dibawa ke Kalimantan Selatan. Mm-hmm. Jadi mengisi kebutuhan di Kalimantan Selatan. Sehingga dengan demikian, sebanyak apapun hasil produk yang dilakukan oleh para pelaku UMKM itu tidak pernah sendat, Bu. Mm-hmm. Artinya terjual gitu.
1: Tidak pernah sia-sia begitu ya.
0: Tidak pernah sia-sia. Sehingga memberikan semangat juang, semangat kerja, semangat inovasi, semangat karya dari para pelaku UMKM di sana, itu pun belum disentuh dengan misalnya upaya peningkatan sumber daya manusianya agar produk itu lebih kelihatan tahan begitu, tahan lama, mungkin dari sisi pemilahan bahan sehingga kualitas yang dihasilkan juga boleh gitu di pasaran gitu. Nah, kemudian secara umum di Kabupaten Kapuas itu ada beberapa produk unggulan. Nah, misalnya saja ada tadi anyam-anyaman dari rotan, dari bambu, kemudian ada beberapa yang dari getah nyatu dan sebagainya yang merupakan souvenir atau cenderamata apabila ada tamu yang berkunjung ke Kabupaten Kapuas gitu. Kemudian seiring kebutuhan bahwa komunitas atau bernama Ekrab ini selalu melihat celah-celah atau peluang mana yang sekiranya kita bisa berinovasi di situ, sehingga permintaan pasar pun akan bisa terpenuhi, artinya penjualan atau pengiriman ke luar daerah Kalimantan Tengah. Ini yang sedang kami upayakan. Maka dari itu dengan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, karena kami juga jemput bola. Karena kebetulan Lurah Pulau Kupang itu sendiri adalah namanya pembina di Banama Ekrab sendiri. Jadi sejak awal beliau yang turut dengan kami membidani lahirnya komunitas ini atau perkumpulan ini. Sehingga kami lebih meningkatkan status legalitasnya dari sebelumnya hanya surat keputusan terhadap kepengurusan. Sekarang kami melalui sudah akta notaris, di mana kami sudah bisa apa namanya, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah. Jadi semakin jelaslah arah tujuan dan goal yang akan kita capai di pembinaan para pelaku ekrab ini, agar tidak ketinggalan dengan daerah lain. Walaupun Kalimantan Tengah dengan daerah yang besar tapi potensinya juga ada, hanya sumber daya manusia yang perlu lebih ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan dan kursus serta hal-hal lain. Nah, termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Ketua LKMK Pulau Kupang tadi bahwa di Pulau Kupang sendiri ada pelaku ekonomi kreatif di mana kondisi fisik ada disabilitas, tetapi seorang ibu ini dengan percaya diri mengikuti berbagai pelatihan, tidak saja di Kalimantan tetapi di Pulau Jawa dan di Solo
2: benar.
0: Untuk menjahit
2: Solo dan Sulawesi kemarin.
0: Dengan Makassar. Sulawesi. Kemudian di beliau Makassar juga adalah jebulan pelatihan di Disnaker Kabupaten Kapuas, yang pada saat itu kami juga orang Disnaker. Sehingga bagi kami sangat nyambung untuk pembinaan alumni-alumni itu ketika dia terjun ke masyarakat, kami ada di sana. Kami mewadahi melalui bernama Ekrab tadi. Bernama katakanlah perahu besar, Jukung Hai Ije IEC Yawiluare, menyampai pantai bahagia atau kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah lah.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Helprit, tadi lumayan cukup panjang lebar juga menjelaskan nih ya keterkaitan dengan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kapuas itu sendiri. Nah, untuk ini nih ya Pak Sugianur, keterlibatan nih ya masyarakat ini sendiri seperti apa nih dalam upaya memperkenalkan produk ini tadi kepada masyarakat yang lebih luas? Seperti apa dan bagaimana cara mendorong kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif ini dan warga ini untuk mengembangkan produk itu sendiri?
2: Oh iya, jadi kami di Kelurahan Pulau Kupang itu UMKM terus kegiatan itu biasanya kami lakukan dari pertama dari mulut ke mulut, Bu ya. Terus yang kedua dari kita sekarang kan ada medsos, Bu ya. Itu yang biasa di situ, Bu, lewat apa? Kalau di medsos apa lewat?
1: Digitalisasi.
2: Iya,
1: medsos itu Facebook,
2: ya,
1: Instagram,
2: Facebook dan lain-lain. Untuk pemasaran, dan bilang Pak Alper tadi itu juga kami juga kerajinan kami atau kegiatan kami di sana itu untuk masalah pemasaran untuk kerajinan tidak ada masalah, Bu. Alhamdulillah kalau toh di pasar kan di kami itu hari Rebo pasar. Kalau

0: kami misalkan ada sisa barang yang tidak terjual dan penampung itu siap untuk menampung yang dipasarkan baik ke Palangkaraya maupun ke Banjarmasin. Terus juga kami Bu, di samping itu juga kami kan sekarang mengadakan karena di Kupang, Pulau Kupang, Kecamatan Bagu itu ada situs Bu. Mm-hmm. Situs Nyai Undang, situs Batadi itu nggih. Jadi kami sekarang menggalakkan kunjungan pariwisata. Dan ada juga kunjungan-kunjungan dari mancanegara yang baru ini dari Amerika Bu ya. Okay, jadi kami di sana itu di samping kami punya apa untuk kegiatan karena ada situs sejarah di sana. Kami juga ikut nebeng di sana Bu untuk pemasaran dan lain-lain gitu. Seperti Pak Alper kemarin beliau juga bawa makanan camilan dan lain-lain. Ya, supaya memperkenalkan untuk orang-orang yang luar Bu, orang-orang yang datang ke tempat kami gitu. Alhamdulillah itu sangat berhasil Bu untuk pemasarannya gitu. Jadi mengenai terus tadi disinggung juga tentang ada keluarga yang disabilitas, kebetulan suami istri Bu. Itu sangat luar biasa Bu, berhasil sekarang Bu. Rumah yang ditempati pun cukup sangat layak sekali. Bingkara berhasil. Jadi kami ketua RT baik kelurahan dan lain kalau kami melakukan pingin buat pakaian dan lain kami pasti ke sana Bu. Terus mereka dibantu juga atau dibina oleh dari dinas sosial juga terus dari perusahaan
1: batubara
0: nggih. Jadi di sana mereka tuh kalau ada mau melakukan pesanan lain-lain tuh mereka langsung datang dan termasuk bidan mereka Bu. Alhamdulillah berjalan yang sangat baik Bu. Dia punya kelompok sendiri kalau tuh jahitannya melebihi dia akan lempar ke tempat lain teman-teman gitu.
2: Siap. Artinya di sana itu walaupun tidak akan sia-sia seperti itu produk-produk akan habis terjual misalnya di segi pemasarannya. Pasti akan ada sedikit kendala ataupun tantangan. Kira-kira apa nih Pak Helpri, tantangan atau kendala yang paling sering dihadapi para pelaku ekonomi kreatif ini?
3: Baik, terima kasih Bu. Menurut pengamatan kami, khususnya tentang anyaman misalnya, hanya bahan bakunya saja Bu.
2: Bahan baku ya?
3: Bahan baku karena didapat atau diperoleh dari luar Kecamatan Betaguh sebagian. Kecamatan Betaguh dalam ini Kelurahan Pulau Kupang. Jadi itu harus mendatangkan dari tempat lain, misalnya rotan, karena di Betaguh sendiri tidak tersedia untuk komoditas rotan atau bahan baku tersebut yang cukup banyak begitu untuk memenuhi kebutuhan atau yang setiap hari dikelola atau ditangani oleh para pelaku ekrap sendiri. Kalau untuk pemasaran sebagaimana yang disampaikan Ketua LKMK tadi tidak masalah. Dan kenapa pengepul atau pembeli yang dalam jumlah besar atau partai itu datang ke Pulau Kupang, dalam hal ini ke Kecamatan Batagoh, karena memang harganya miring Bu. Tapi kalau kualitas dan hasil tingkat kerapian, anyaman dan semuanya tidak kalah dengan yang di hulu sungai. Karena dulu mungkin juga belajarnya dari sana, hulu sungai Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat Kabupaten Kapuas, terutama yang di daerah rawa yang menggunakan alat tangkap ikan seperti bubu atau lukah atau buwu ataupun tampirai dan sebagainya itu tidak mesti harus beli ke ini yang produk dari hulu sungai dari Kalsel, tapi mereka bisa produk sendiri untuk memenuhi kebutuhan setempat. Untuk kendala manajemen tidak terlalu ada kendala karena memang mereka dengan otodidak dengan kemampuan sendiri untuk memasarkan hasil produk. Tetapi sejauh ini teman-teman atau Bapak Ibu pelaku UMKM di sana belum tersentuh untuk penguatan modal. Nah inilah
2: modal
3: menjadi tanggung jawab kita bersama dan menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pengurus bernama Ekrap untuk bisa menjembatani. Tetapi kami jujur Bu sudah ada kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan dalam ini Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, kemudian juga BSI, kemudian BI yang juga menawarkan kredit untuk para pelaku ekrap. Tetapi selama ini mungkin kurang dari 5% dari anggota kami yang sudah mengambil kredit tersebut karena memang mereka belajar mengelola dari modal yang sedikit. Nah, jadi betul-betul artinya kreatif dalam memanage keuangan sehingga bisa memilah mana yang untuk modal berlanjut dan mana keuntungan yang bisa menjadi penopang dalam kebutuhan rumah tangga. Jadi kami yakin bahwa ibu-ibu tuh sudah piawai lah untuk hal itu walaupun manajemennya tidak terlalu apa namanya terlalu formal gitu ya, tetapi pandailah mengatur gitu sesuai dengan kebutuhan setempat gitu, kebutuhan dan juga terkait dengan tingkat kemahalan harga setempat, terutama barang-barang pokok yang dibutuhkan sehari-hari.
2: Oke. Dari apa yang Pak Herpit katakan tadi, barangkali kendala tadi ada di salah satu pendanaan tadi ya Pak ya.
3: Iya.
2: Tapi ternyata dalam pendanaan itu sudah terbukti juga ada yang sudah bisa mandiri gitu ya. Ada beberapa.
3: Iya.
2: Gitu. Mungkin yang Pak Herpit katakan ini dalam jumlah besar kali ya Pak ya.
3: Iya, yang dalam jumlah memadai gitulah untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produk gitu.
2: Biar lebih
3: banyak gitu.
2: Kualitas produknya itu lebih bisa apa ya? Lebih dipandang begitu, ya, ada harga, ada kualitas,
3: bersaing
2: di pasar. Iya, nah, seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya. Oke, siap. Nah, kita ke Pak Sugianur nih ya Pak ya. Nah, dalam menjaga ketahanan sosial di lingkungan kelurahan ya Pak. Tentu saja setiap wilayah itu memiliki tantangan ya Pak ya. Tadi kalau untuk Ekrab tantangannya di SDM juga permodalan yang lebih besar seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk di LKMK ini sendiri kendalanya apa Pak di masyarakat ini sendiri yang dihadapi mungkin saat ini dalam menjalankan tugas dan bagaimana upaya mengatasinya Pak?
0: Dalam hal maksud saya Bu, ini dalam hal UMKM Bu ya?
2: UMKM
0: oh, ya, iya.
2: Dan ekonomi kreatif itu sendiri.
0: Kayaknya Bu kurang lebih dengan Pak Alfred tadi Bu. Kalau skala kecil saya rasa tidak masalah itu Bu. Tapi kalau tuh ada pesanan dan lain, biasanya yang pesan itu kan mereka tidak kasih modal Pak. Nah kita nah itu yang misalkan agak yang agak jumlah yang agak besar, nah itu yang harus ditanggulangi juga.
2: Nah
0: nggih,
2: seharusnya bagaimana Pak cara mengatasi misalnya nih mereka nih mesan gitu tapi mereka nggak kasih harga dulu, yang harus dilakukan itu apa Pak?
0: Kalau masalah harga biasa seperti sudah itu. Kalau masalah harga enggak biasa sudah pasaran Bu ya. Cuman maksud saya itu modal untuk
2: modal
0: pembelian bahan dan lain-lain, karena sudah dikatakan Pak Alfred tadi tuh, karena bahan yang kita kayak rotan tuh kan kita tidak punya Pak, kan dari rawa Bu. Jadi untuk rotan tuh hampir-hampir tidak ada di sana Bu, jadi kami mencari daerah lain
2: keluar
0: dan beli. Terus yang kedua, sebagian itunya kan kita pakai pakai bukan seperti kayak purun kan ada. Ada dari plastik, anyaman plastik itu kan, nah kita perlu modal itu Bu.
2: Yeah.
0: Tapi kalau tuh kalau pesanan yang besar Bu, kalau yang biasa enggak juga gitu.
2: Oke. Harusnya ada strategi lebih gitu ya Pak ya, ketika ada yang memesan misalnya nih kalau saya pernah juga sih, saya sebenarnya saya ini seorang pribadi pelaku ekonomi juga sebenarnya dulu sekarang pun bisa, cuman nggak ada waktu saya saya dulu bisa mayat Pak, mayat baju adat mayat batang garing burung tingang seperti itu, jadi saya bisa mayat dulu, cuman sekarang saya tidak produktif lagi karena terlalu sibuk di kantor seperti itu ya. Jadi saya sedikit memberi informasi juga ketika ada yang memesan ke saya gitu kan Pak.
0: Ya, siapa?
2: Saya kan nggak ada modal juga sebanyak itu, saya minta uang panjar Pak ke mereka. Dalam artian mereka membatalkan juga nggak bisa. Jadi mereka apa boleh buat harus tetap dengan saya gitu. Jadi saya harus patokin panjar atau ditukar.
0: Ada DP Bu ya?
2: DP dulu. Paling nggak 30%. Seperti itu. Nah. Kalau ini kita ke Pak Helprit lagi nih, terkait Ekrab tadi seperti apa nih Pak? Kita kembali ke perkembangan zaman melalui media sosial tadi ya Pak ya.
3: Siap.
2: Bagaimana nih Pak cara memasarkan, kan yang Bapak bilang tadi secara langsung nih ada pasar di hari Rabu. Kalau secara digitalnya seperti apa Pak promosinya?
3: Kebanyakan yang dipasarkan melalui digital ataupun beberapa media sosial itu, terutama kuliner, karena antar pesan antar. Kemudian beberapa produk lain yang masih bisa dihandle di misalnya di kawasan Kuala Kapuas dan sekitarnya, jadi melalui media sosial. Setelah itu di pasar-pasar, kemudian di warung, di outlet-outlet. Nah, yang belum, kami belum masuk ini ke Indomaret, ke Alfamart, ini yang belum.
2: Itu ya Pak ya, toko-toko.
3: Tetapi dari proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengawalan atau pendampingan, misalnya saja instansi vertikal dari Kemenak itu memberikan penyuluhan tentang sertifikat halal gratis. Mm-hmm. Nah, ini salah satu juga PR kami yang mesti kami kawal, kami bantu anggota-anggota kami kemudian untuk mendapatkan PRT. Nah, kami juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah, SIKI, instansi leading sektor, dalam ini dinas kesehatan, sehingga teman-teman pelaku ekonomi kreatif dalam hal ini kuliner
2: dia
3: memahami
2: ya?
3: Betul seperti apa penyajian kuliner yang higienis. Kemudian dari sisi packing juga, kemudian memilih bahan yang tepat begitu untuk tidak bisa keracunan dan semua, untuk memilih bahan pewarna misalnya saja. Jadi tidak menggunakan rodamin B, alat pewarna tekstil dan sebagainya untuk makanan. Nah, ini semua menjadi kewajiban kami di komunitas atau di perkumpulan bernama Ekrap ini, sehingga apa yang dihasilkan oleh para pelaku Ekrap ini betul-betul dijamin untuk tidak menjadikan masyarakat bisa sakit, bisa kena diare dan sebagainya, atau keracunan massal karena mengkonsumsi produk kuliner dari Ekrap gitu.
2: Betul.
3: Kemudian di sisi lain juga bahwa misalnya NIB juga. Nah, jadi kami memfasilitasi ke berbagai instansi atau dinas leading sektor untuk bisa melakukan itu. Ternyata gayung bersambut begitu.
2: Gayung
3: bersambut, puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, inilah kebanggaan kami, artinya yang tidak digaji, tidak mendapat insentif, tidak mendapat upah para pengurus, melainkan kami hanya kerja di sisa-sisa umur ini. Kalau saya sudah 62 plus, kalau Pak Haji ini sudah 64 plus. Tapi ya masih bersemangat untuk bekerja. Beliau masih bisa sebagai ketua LKMK, di mana ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab moral pasti. Beliau juga kami begitu. Arti cuman kebanggaan kami bahwa Tuhan memberikan talenta itu, kita juga dikelilingi oleh orang-orang hebat. Ada notaris, ada dosen dengan pendidikan S3 dan semuanya. Nyajir, inilah yang artinya kami punya hati nurani untuk bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat melalui para pelaku karya-karya para pelaku ekonomi kreatif ini, sehingga tidak dipandang remeh oleh orang lain. Dan kita bisa menyamakan persepsi untuk satu tujuan yang mulia gitu. Katakanlah kalau boleh kita berbangga hati bahwa mudah-mudahan kita ini menjadi saluran berkat dan sukacita bagi orang lain.
0: Amin. Amin.
3: Dan kita menjadi berguna bagi sesama gitu. Ini artinya, yang menjadi kebanggaan kami.
2: Iya, artinya kolaborasi ini sangat efektif ya Pak di Kabupaten Kapuas ini sendiri dalam mengembangkan produk lokal itu ya.
3: Sangat, Bu, sangat. Jadi di situ juga bahwa kami tidak berdiri sendiri dan tidak berjalan sendiri maksud kami. Di kiri kanan kami misalnya kami ada IPMI. Kemudian ada PPLIPI, DPC PPLIPI, artinya perkumpulan perempuan lintas profesi. Kemudian juga misalnya dengan apa namanya tim gerak PKK kabupaten, kecamatan, kelurahan, sehingga kami kalau ada kegiatan di kelurahan Pulau Kupang, Ekrap ini diundang, difasilitasi.
2: Betul.
3: Sehingga tidak pernah membawa hasil produk terutama yang kuliner itu dibawa pulang sampai basi. Artinya ada saja solusinya begitu.
2: Ini
3: ada solusinya seperti itu. Inilah kepiawaian orang-orang Ekrap, para pembina, pengurus inti dan lain sebagainya, untuk bisa memahami seperti apa nanti memberikan rasa aman, nyaman dan rasa untung bagi para pelaku ekonomi kreatif. Padahal kami hanya memungut iuran Rp10.000 untuk satu bulan. Itu pun juga, Bu, kebutuhan itu artinya kalau ada keluarga besar atau anggota, anak, istri, orang tua dari para anggota ini, maka akan kami berikan bantuan apa namanya sosial kepada teman-teman, sehingga paling tidak untuk bisa menyemangati, untuk bisa sedikit mengurangi beban lah pada saat kita tertimpa musibah, masalah, duka atau masalah yang tidak bisa kita atasi sendiri. Nah, inilah yang harapan kami dengan siaran ini juga, bahwa di Kalimantan Tengah bisa melihat kami, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, terutama Kabupaten Kapuas, yang bisa lebih melihat para pelaku ekonomi kreatif yang memang betul-betul tumbuh dari bawah, dari bawah, dan kelasnya juga kelas bawah gitu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan bahwa beberapa produk ini termasuk, Bu, ada herbal, yang sejenis bejakah dan sebagainya. Ini kebetulan kita sendiri, Bu. Jadi ada yang permintaannya ke Jawa, Bu, atau ke Jakarta. Dan puji Tuhan, testimoni dari para penggunanya cukup bagus. Mungkin capai persentase keberhasilannya 65-70% yang memang kontak dengan kami, bahkan memesan lagi begitu. Nah, jadi jangan surutlah niat masyarakat Kalimantan Tengah kalau ada menemukan bahan-bahan herbal itu, ayo kita sama-sama saling melengkapi, saling memberikan informasi agar kita sama-sama bisa bertumbuh dan berkembang jadi lebih baik gitu. Di samping itu yang disampaikan Ibu juga, kami juga sambil memenyet, Bu, juga untuk baju sangkarut dan sebagainya. Jadi kalau untuk pejabat kami, ya puji Tuhan, alhamdulillah tangan ketua umum sendiri yang memenyetnya. Jadi kalau ada permintaan dalam waktu dekat pun malam atau subuh saya kerjakan, Bu. Gitu. Padahal basic awal kita, karena kita seorang ASN, tidak pernah membayangkan dulu, Bu, bahwa kita setelah purna tugas, menjelang akhir-akhir purna tugas, kita berkarya di dunia ini, ekrab begitu. Tapi karena memang hati nurani kita terpanggil di sana, mungkin Tuhan berikan titip talenta yang mampu kita laksanakan sehingga tidak menjadi dosa, tetapi menjadi berkah sukacita bagi baik bagi kami sebagai pelaku yang melayani juga yang dilayani begitu.
2: Iya, betul sekali, Pak. Luar biasa kolaborasi yang terbangun, tidak hanya untuk memperkuat promosi produk lokal saja, tetapi juga membuka peluang ekonomi, ya Pak, ya, yang lebih besar tentunya di masyarakat Kabupaten Kapuas itu sendiri. Nah, gak kerasa nih, Pak, sebenarnya masih banyak pertanyaan sih, ya, cuman waktu kita ini terbatas ya. Barangkali singkat aja nih, Pak, ya, satu pertanyaan terakhir terkait ini, Pak, apa namanya, generasi muda. Wow, kita berbicara generasi muda yang mulai tertarik ya dan terjun ke dunia kreatif ini sendiri. Peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk anak-anak muda Kapuas ini untuk terus berkontribusi dalam pengembangan produk lokal ini, Pak?
3: Baik, terima kasih. Kalau menurut pengamatan kami yang memang ada di Kota Kuala Kapuas dan sekitarnya, karena kami juga belum menjamah ke daerah atas. Harapan kami juga bernama Ekrab ini tidak saja mantapnya di kota atau di kecamatan atau kelurahan yang terdekat dengan ibu kota kabupaten, tapi kami menjangkau daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah atas sana, misalnya saja di keterampilan anak remaja atau remaja putri putus sekolah, misalnya di kegiatan menjahit atau model, kemudian juga di kegiatan perbengkelan minimal roda 2. Contohnya saja di beberapa tempat atau desa wilayah kecamatan kami yang setiap saat dilalui oleh kendaraan roda 2. Artinya alat transportasi yang lebih dominan digunakan adalah kendaraan roda 2. Nah, sehingga pastilah memerlukan tambal ban, kemudian servis mesin dan lain sebagainya, ganti oli dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi target kita, Bu. Karena memang sebagaimana yang kami sampaikan tadi di atas sebelumnya, bahwa ketika kami di Disnaker, kami juga programkan itu. Nah, sehingga dengan demikian, dengan berkembang pesatnya transportasi darat dalam hal ini kendaraan bermotor, maka juga ini menjadi perhatian kami bagi generasi muda kami, kemudian anak-anak remaja putus sekolah atau remaja putri putus sekolah untuk misalnya salon kecantikan dan sebagainya. Nah, inilah yang kami paduserasikan dan kami sambung komunikasinya ke dinas-dinas terkait, misalnya Disnaker atau Badan Balai Latihan Kerja Kabupaten Kapuas.
2: Luar biasa ya, keterlibatan dari ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kapuas ini sudah menjangkau semua aspek segi kehidupan di masyarakat tentunya. Lebih-lebih lagi untuk generasi muda ya, Pak, ya udah dipikirkan dari sekarang. Siap. Yang putus sekolah juga dipikirkan seperti itu. Oke, ini terakhir aja sudah ya, hampir di penghujung acara, pesan harapan nih, kita ke Pak Sugianor aja dulu.
1: Siap, Bu. Nggih.
2: Silakan, harapan dan pesannya untuk masyarakat agar semakin bangga menggunakan atau mendukung produk lokal Kabupaten Kapuas ini.
0: Ya, kami berharap nantinya OM kami di OMKM di Kelurahan Pulau Kupang, Ibu bilang tadi juga untuk anak-anak mudanya dan lain-lain, lebih lah nanti. Dan kami juga sering, Bu, mendaftarkan ke dinas sosial itu anak-anak yang untuk jahit, terus juga ada yang ngambil perbengkelan, kami fasilitasi, Bu, itu. Dan kami ada bisa, biasanya kami ke dinas sosial, ada apa nih dari dinas sosial untuk apa warga kami yang bisa dilatih nih, bisa itu. Yang kedua, Bu, karena di tempat kami juga banyak anak-anak muda yang sekolahnya di SMK, Bu ya. Mm-hmm. Jadi bilang Pak Anu tadi di mobil tadi kami sudah cerita, Bu, tentang itu bengkel itu. Terus suatu saat nanti kita bikin bengkel untuk anak-anak muda. Oh, oke. Okay. Jadi kami berharap keterlibatan semua pihak, baik apalagi kami sekarang ini dipimpin oleh seorang lurah yang kebetulan sangat aktif sekali untuk membina UMKM dan lain hal sebagainya, Anggi. Jadi kami berharap sedukungan semua pihak, terutama di pemerintah Kabupaten Kapuas untuk itu, demikian, Bu.
2: Oke, siap. Terima kasih. Untuk Pak Helprit, gimana nih pesan harapannya untuk masyarakat? Silakan.
3: Baik, pesan dan harapan kami kepada para pelaku ekonomi kreatif, baik yang berusia sudah dewasa maupun generasi muda atau remaja putus sekolah, baik putra maupun putri, jangan surut niat untuk berkarya. Ketika kita berkarya, kita bekerja, kita ada keikhlasan hati, ada semangat, ada niat dan kemauan, maka Tuhan akan pasti buka jalan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu diawali dengan doa dan pengharapan, maka karya kita tidak sia-sia. Bangun, bangkit, maju terus. Para generasi muda agar bisa menjadi lebih baik dari masa-masa sekarang ini yang terasa masih cukup sulit.
0: Amin, amin.
2: Luar biasa motivasi. Pak Helprit ini bisa jadi motivator loh sebenarnya untuk anak muda sekarang ya. Baik, terima kasih ya untuk Pak Helprit dan juga Pak Sugianor di pagi hari ini sudah mampir di Prompat RRI Palangkaraya di program Teras UMKM. Jangan lupa mampir lagi nanti Pak ya. Siap, suatu saat siap, kita akan berbincang lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Dan dari perbincangan ini dapat kita pahami bahwa kemajuan produk lokal ini tidak hanya bergantung pada kualitas produk itu sendiri ya, tetapi juga pada kolaborasi tadi.
3: Siap.
2: Tentu saja yang kuat antar pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, komunitas, dan masyarakat dengan bekerja sama. Tentunya produk-produk unggulan Kabupaten Kapuas ini memiliki peluang besar untuk dikenal, dicintai, dan mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.
0: Amin.
2: Sekali lagi terima kasih Pak Helprit dan juga Pak Sugiano.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Silakan untuk melanjutkan perjalanan Anda lagi, karena kalian ini berdua dari Kabupaten Kapuas, jauh banget ya, 3 jam lebih baru nyampe Palangkaraya ini.
3: Karena semangat luar biasa, jadi tidak semangat, jarak itu tidak terasa jauh.
2: Iya, betul sekali Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Oke, saya Sunita Mantike mengucapkan terima kasih juga untuk pendengar setia Prompat RRI Palangkaraya. Selamat siang.
3: Selamat siang, Kula Pahari Wang Kalimantan Tengah.
2: Iya, sampai jumpa. Dadah.
3: Sampai Sundau Tinai Wang Kerigas.
2: Siap, terima kasih.
3: Tuhan berkati.
2: Amin. Amin. Sahi. Iya.
1: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lobari, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai meningkat di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sementara upaya pemadaman api mulai dihadapkan pada kendala sulitnya mendapatkan sumber air di sekitar lokasi kejadian. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan situasi itu dialami tim reaksi cepat BPB di Kota Waringin Timur saat memadamkan kebakaran lahan di Jalan Amin Kelaru, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Tim harus bekerja ekstra karena lokasi kebakaran cukup sulit dijangkau dan tidak terdapat sumber air di sekitarnya. Upaya pemadaman mengandalkan sumber air dari parit kecil serta kendaraan roda 3 lantaran mobil tangki tidak bisa mencapai lokasi kebakaran yang berjarak sekitar 500 meter dari jalan besar tersebut. Lahan gambut yang terbakar cukup luas, yakni sekitar 4 hektar. Api bahkan sempat membakar lantai sebuah bangunan kosong yang baru selesai dibangun di lahan tersebut. Untungnya berhasil dipadamkan sehingga tidak sampai membakar seluruh bangunan. Demikian, saya Suneta Mantike. Sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Kulo Parina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Libur sekolah ya, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta meminta destinasi wisata bersiap menarik wisatawan terutama bagi kampung-kampung wisata di Yogyakarta. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, mengatakan total kampung wisata di Kota Yogyakarta sebanyak 46 kampung dan 18 diantaranya sudah tergolong pada daya tarik wisata unggulan. Momentum libur sekolah diharapkan masyarakat Kota Yogyakarta dapat menggerakkan roda perekonomian secara mandiri.

Menurutnya, Pemkot Yogyakarta saat ini memberikan dukungan pada sektor digital melalui aplikasi terpadu Yogyakarta Smart Service atau GSS. Dalam aplikasi ini, paket-paket wisata yang dikelola langsung oleh masyarakat dapat diakses oleh para pelancong melalui gawai masing-masing. Menurutnya, libur sekolah merupakan momentum emas sehingga masyarakat diminta jangan sampai melewatkan momentum ini. Terlibat secara langsung, masyarakat dapat menggerakkan ekonomi dan merasakan dampaknya secara langsung. Namun, Kota Yogyakarta masih memiliki pekerjaan rumah yang sering muncul saat masa liburan, yaitu padatan lalu lintas ya. Lucia juga mengatakan koordinasi lintas sektoral bersama Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Yogyakarta terus dilakukan untuk melakukan rekayasa dan pengamanan. Itu dia tadi ya, informasi untuk Lopo Hari datang dari Yogyakarta nih ya. Yogyakarta bisa, kenapa Kalimantan Tengah enggak gitu ya. Di musim liburan ini siapkan destinasi yang ada di Kalteng ya, terutama di Kereng Bangkira itu yang enggak usah jauh-jauh keluar kota ya. Jadi di wilayah Kota Palangkaraya itu ada di Kereng Bangkira itu ada namanya wisata air hitam ya. Kalau hari boleh banget tuh ke sana ya. Oke, kembali kami temani sajian lagu berikut ini, Ling Ling Puput dengan Kanatan Jaru Cinta.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Globalnya masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini, informasi krisis iklim rusak keanekaragaman hayati mikroba sungai ini ya. Namun sebelumnya Kulopah Hari, kami hadirkan informasi terkini, terupdate dan teraktual nih ya untuk Anda di siang hari ini terkait informasi kendala gitu ya. Informasi kelistrikan seperti itu ya. Informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda Kulopah Hari. PLN ULP Palangkaraya Timur menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya kendala operasional sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan yang mengakibatkan penurunan pasokan daya, petugas PLN saat ini melakukan pengaturan beban pada sistem interkoneksi sebagai langkah menjaga kestabilan sistem kelistrikan secara menyeluruh sehingga berdampak pemadam padam pada wilayah Hotel Bahalap, Hotel Beswarstem, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Hotel Aurila, sebagian di Jalan Mahir Mahar, sebagian Jalan RT Milono, Citra Permai, Jalan Marina Permai, Jalan Borneo Sejahtera, Jalan Veteran Perintis Permai, Jalan Putri Mayang, Jalan Mupakat, Jalan Bamaraya, Jalan Putri Karindang, Jalan Bangas Permai, sebagian juga di Jalan Menteng 3, Jalan Samudin Aman 4, Samudin Aman 1 sampai 4, Jalan Raden Saleh 5 dan 7 hingga 7, Jalan Cibangas 4 hingga Cibangas 7 dan sekitarnya. Sebagian lagi di Jalan Adoni Samad, Jalan Staji, Jalan Komplek Damai Sejahtera, Jalan Sriwijaya, Letkol CHR Binti, Jalan Pandohop, Jalan Strawberry, Jalan Wortel, dan Jalan Timang Kenyapi. Selanjutnya di Jalan Putri Junjung Bui, Jalan Antangkalang, Jalan Kaja, Jalan Kapurnaga 2, Jalan Temanggung Amairawang, dan sekitarnya. Upaya percepatan pemulihan terus dilakukan secara terkoordinasi agar pasokan listrik dapat kembali normal secara bertahap. Kulopari, kami akan terus memberikan informasi perkembangan lebih lanjut pada kesempatan berikutnya. Tertanda Ade Aprilian Kurnia Hadi, Manajer PLN ULP Palangkaraya Timur. Demikian informasi datang dari PLN ya Kulopari. Kali ini informasi kami hadirkan datang dari mana nih? Krisis iklim, rusakan keragaman hayati, mikroba sungai. Kulopari, jamur air merupakan makhluk hidup super kecil atau mikroorganisme yang punya peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di sungai. Mereka membantu membusukkan bahan organik, membersihkan zat pencemar, serta menjadi bagian dari siklus makanan dan juga energi di ekosistem air tawar ya. Meskipun paparan mereka, meskipun peran mereka sangat penting bagi alam, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Freshwater Biology memperingatkan bahwa keanekaragaman dan juga fungsi dari makhluk kecil ini sedang terancam bahaya. Penyebabnya adalah suhu bumi yang semakin panas, musim kemarau yang semakin panjang, dan hilangnya tumbuhan di pinggir sungai akibat krisis iklim Kulopah Hari. Hal ini menunjukkan pemanasan global dan musim kemarau yang semakin parah bisa merusak keanekaragaman hayati serta fungsi dari makhluk hidup super kecil di ekosistem air tawar ini. Tetapi di sini, di sisi lain, peneliti juga menemukan peningkatan zat kimia seperti nitrat dan fosfat yang biasanya berasal dari limbah pertanian atau perkotaan ternyata hampir tidak mempengaruhi keanekaragaman atau fungsi dari jamur air itu sendiri. Dan hal tersebut mungkin terjadi karena lumpur di dasar sungai itu menyediakan kondisi suhu ataupun kelembapan yang stabil gitu ya, sehingga sungai bisa tetap menjaga kehidupan dan menjalankan fungsinya. Tadi ya informasinya untuk Kulopari. Jangan kemana-mana, kita akan jalan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
3: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
4: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Kelopari fraksi PD Perjuangan DPRD Parigi Utara berkomitmen untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan perizinan dan status kawasan yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan di daerah setempat. Hal tersebut disampaikan Ketua FF fraksi PDIP Parigi Utara Taufik Nugraha saat menyampaikan pandangannya dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait di gedung DPRD Parigi Utara. Menurut Taufik, pemerintah daerah perlu mempercepat proses pengurusan berbagai dokumen perizinan yang masih menjadi kendala sehingga tidak menghambat pelaksanaan pembangunan maupun investasi di daerah. Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan status kawasan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah kawasan yang telah dimanfaatkan untuk fasilitas pemerintahan masih masuk dalam kategori kawasan hutan produksi. Taufik juga menegaskan bahwa DPRD Parigi Utara siap mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut hingga ke tingkat pusat. Demikian, saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Malam hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Bersama saya Suneta Mantika, tentunya akan terus menemani aktivitas siang Anda. Saatnya kami hadir dalam rangka informasi Suara Budaya Nusantara. Kali ini pendengar bersama RRI Bukit Tinggi dan RRI Jakarta, melalui tema lagu Minang di era digitalisasi, bersama narasumber Erwin Chan, musisi dan pencipta 500 lagu Minang ya untuk Anda. Bersama host di sana ada Alfian Tanjung ya, host RRI Bukit Tinggi, dan host dari RRI Jakarta ada Noel. Berikut ini untuk Anda kami hadirkan spesial untuk Lopari.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang. Udah, gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Tapi baru ini baru berhenti, tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini, biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Kalau hujan enggak hujan panas tetap
1: nah,
2: ya.
1: Nah, itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelumnya mohon maaf karena Bang Noelnya Bang Erwinnya masih on the way.
1: Oh, ya. Masih on the way. Oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih tidak menjadi minat ya.
2: Bagi masyarakat Minang, generasi muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal menarik, dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih. Minang ya. Oke deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Auda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik, Bang.
1: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya.

Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Propat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Propat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Propat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf, masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat Bukit Tinggi ini, masih nunggu.
0: Masih
1: ini
0: menunggu ya.
1: Udah masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel. Ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang, Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, yeah. Karena Parang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang, Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih. Dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus, turun bus.
1: Ya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah. Yang pernah dipopulerkan oleh Nandos Toko. Oh, di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu. Tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah, sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah. Nah, bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya, kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya, ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Ya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu. Ya.
1: Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang nggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas itu royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
1: Iya. Yeah.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Yeah. Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lah gitu.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga.
2: Iya,
1: betul, saat ini.
2: Betul, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang ya. Saya pernah kejadian. Ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Sereah Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka. Karya saya bersama Nando Stoko, Bang. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Iya.
2: Dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandelai Sereah Indah. Itu dasarnya.
1: Iya. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu. Nah, itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih, kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang. Dulunya tetap saya buat genrenya, khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti dia seleranya kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang dangdut. Dan
2: dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih, Bang, kalau saya tengok bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Iya.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh Banyak lah gitu motivasi yang bisa diambil gitu bang, mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu bang.
1: Mm-hmm.
2: Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan bang?
1: Iya. Yeah. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya Bang, mm-hmm. ya, kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang semakin naik kolaborasi antara tadi itu Bang, mm-hmm. Minang Temat Timur.
1: Iya.
2: Yeah. Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabola Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, kan? Tabola Bale.
2: Ya. Hmm. Jadi Tabola Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya.
1: Hmm.
2: Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu bang.
1: Iya.
2: Yeah. Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Hmm. Yeah. Oke. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya yeah, kalau menurut saya meminta pemerintah kepada pemerintah gitu kan mengenai lagu-lagu Minang. Ya intinya sebagai saya seorang musisi ya bang ya,
1: mm-hmm.
2: kalau dapat masalah yang untuk lagu ini hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu bang.
1: Mm-hmm.
2: Jadi fenomenanya ada ya kadang-kadang lagu ini bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu bang.
1: Betul.
2: Ah gitu seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu,
1: mm-hmm.
2: yang penciptanya nggak dikenal tuh bang.
1: Iya. Yeah.
2: Ah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh bang,
1: hmm.
2: jangan di karena itu kan karya bang, karya itu lebih mahal loh bang.
1: Yeah.
2: Lebih mahal gitu dinilaikan, hmm. uang gitu ya bang, jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu bang,
1: hmm.
2: itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat yang suka atau punya hobi lah gitu,
1: hmm.
2: mengenai peningkatan lagu-lagu Minang, karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa di mana-mana pun bang lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Iya, baik okay. Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga, mm-hmm. ini mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari di siang hari ini yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya, ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
3: Ya,
1: ya silakan Bang Erwin.
2: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Mm-hmm, ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa bang.
1: Tiga bahasa.
2: Okay. Ya,
1: apa saja itu?
2: Bahasa Timur, bahasa Batak dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Mm. Ya mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi, Bang Noel. Kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Manuel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu. Gitu ya.
1: Oke,
0: terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel izin pamit undur diri.
4: Beragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Lomba Arena masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Palangkaraya. Demikian tadi siaran berjaringan pesona, siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara tentunya bersama RRI Bukit Tinggi dan Jakarta. Dan kali ini kita akan beralih kembali untuk Lomba Hari dengarkan bersama siaran berjaringan Kornus 8 Suara Budaya, maksud kami Pesona Budaya Borneo. Dan kali ini bersama RRI Nunukan ya. Kali ini bersama RRI Nunukan dan juga RRI Samarinda ya. Apa Tarakan ya? Jadi lupa juga. Ya pastinya kita langsung bergabung berikut ini bersama RRI Nunukan.
6: Sore ini dan topik yang akan diangkat kali ini.
7: Kalau suasana sore hari ini di Samarinda lumayan berawan. Ini Bang Rusdi. Kalau untuk temanya sendiri akan diangkat pada sore hari ini, yaitu merajut tradisi generasi muda, menginspirasi, melestarikan budaya melalui seni tari.
6: Baik, Bung Fendi. Kemudian saya menuju ke Banjarmasin. Ada rekan saya Helda di sana. Halo, selamat sore rekan Helda. Rekan Helda bisa mendengarkan suara saya? Halo rekan Helda. Baik, sambil menunggu rekan Helda, saya menuju ke RRI Palangkaraya. Ada Suneta di sana. Halo Suneta.
5: Halo, selamat.
6: Apa kabar di Palangkaraya?
5: Iya, halo, selamat siang. Kabar baik di Palangkaraya.
6: Baik, situasinya di sana aman ya?
5: Aman, kondusif. Cuman cuaca yang sedikit panas di sini, Bang.
6: Baik, Suneta nanti tinggal dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti kepada dua narasumber kita. Yes, baik, dari RRI Palangkaraya saya menuju ke RRI Tarakan. Ada Diti Hang Raini di sana. Halo, selamat sore, Diti.
8: Halo, selamat sore, Rusdi. Apa kabar?
6: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini, Diti?
8: Luar biasa, panas menyala, Bangku.
6: Panas menyala. Baik, Diti, siapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik, yang ditunggu-tunggu ya oleh pemirsa dan pendengar untuk dua narasumber nanti. Baik, Diti, siap, saya menuju ke Banjarmasin. Ada Helda. Helda, gimana bisa mendengarkan suara saya? Helda? Baik, pendengar, saya juga ingin menyapa pendengar RRI Sekorus 8 yang mendengarkan RRI di Pro 1 Nunukan dan menyaksikan di YouTube RRI Pro 1 Nunukan serta streaming RRI Digital. Kali ini Pesona Budaya Borneo dari Nunukan menghadirkan narasumber, ada Pak Lisran, sejarawan Nunukan. Dan dari RRI Samarinda menghadirkan Muhammad Ibrahim, wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda. Kita langsung ke fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi. Baik, pendengar dan pemirsa, Pesona Budaya Borneo dari RRI Nunukan akan mengangkat topik tentang budaya Flomora, menyatukan perbatasan, menghadirkan narasumber. Ada Pak Listran yang merupakan sejarawan Nunukan. Baik, pendengar, memang kita ketahui bahwa Kabupaten Nunukan ini sebagai peranda terdepan Indonesia menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satu warna budaya yang turut membentuk wajah sosial masyarakat perbatasan adalah budaya Flabamora yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kehadiran masyarakat Flabamora tidak hanya membawa tradisi dan adat istiadat, tetapi juga semangat persaudaraan, gotong royong, serta kontribusi nyata dalam membangun daerah. Lalu bagaimana perjalanan sejarahnya, nilai-nilai apa yang diwariskan, dan bagaimana budaya ini mampu menjadi perkat persatuan di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia? Untuk mengulas lebih dalam telah hadir bersama kita Bapak Listran, sejarawan Nunukan. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Pak Listran.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
6: Baik Pak Listran, satu bulan pertemuan kita hari ini bertemu, siap. Ini wajahnya sudah berbeda sekali, berseri-seri. Apakah ini dampak dari Tanah Suci ya Pak ya?
9: Ya, kebetulan baru 3 hari yang lalu baru pulang dari Tanah Suci, dan mudah-mudahan ini bisa merubah dari kehidupan yang lebih baik lagi Pak.
6: Alhamdulillah. Jadi saya panggil sini Haji Listran ya.
9: Ya, Listran aja boleh.
6: Listran aja. Listran apa-apa. Baik, baik, baik. Baik, Pak Listran, kita langsung masuk ke inti Pak Listran. Kira-kira apa makna tema budaya Flabamora ini, menyatukan perbatasan bagi masyarakat Nunukan?
9: Baik, Flabamora ini kan memang asal kata dari Flores ya, Sumba Timur dan Alor.
6: Iya.
9: Itu merupakan suatu wadah yang memang untuk menyatukan berbagai 11 rumpun yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena Nunukan ini berada di daerah perbatasan ya, tentunya Flabamora ini sebagai wadah agar rumpun-rumpun yang ada tuh tidak melupakan budaya-budaya yang ada di kampung. Tentunya di wilayah perbatasan ini sebagai wadah, dia tentunya bisa mengakomodir orang-orang tua kita yang dia kembali mengingatkan bahwa Flabamora ini tempat mempersatukan kita supaya nilai-nilai budaya, sekalipun kita berada di perbatasan di tanah rantau, kita tidak akan melupakan. Begitu.
6: Baik, Pak Listran, kira-kira ya Pak Listran, kalau dari kacamata selaku sejarawan, sejak kapan ini masyarakat Flabamora ini mulai berkembang di Kabupaten Nunukan?
9: Ya, sebenarnya kalau mengikut sejarah, saya mengutip sejarah ya, ini orang Timur masuk di Nunukan ini 1900, itu masuknya tahun zaman Belanda ya. Itu masih Belanda. Nah, salah satunya itu Anton Karawayu. Dialah yang orang Timur pertama yang masuk di sini. Itu 1930-an.
6: Oh, sebelum Indonesia merdeka.
9: Dia mendampingi Belanda. Kemudian kalau saya ditanya era 80-an, Bang. Di era 80-an itu sudah ada generasi NTT yang membuat seni budaya apa ya, seperti seni tari, sanggar, apa film apa, itu semua udah ada sebenarnya. Di tahun 80-an, di tahun 90-an itu masuknya NTT yang begitu banyak. Dan juga para TKI pun banyak pada waktu. Nah, mereka-mereka inilah menjadi wadah pekerja di daerah perbatasan, dan di situ mulai ada budaya-budaya mereka dari 11 rumpun itu, mereka menyatukan diri di daerah perbatasan begitu, Bang.
6: Baik, tadi yang Haji Diseran sampaikan 11 rumpun.
9: Iya, itu 11 rumpun itu itu rumpun-rumpun dari NTT ya. Misalnya nih Adonara, Momere, Solor, Alor, Sumba, Lembata. Nah, itu mereka itu NTT semua itu. Dulu tahun 80-an tuh, Bung, itu tidak ada bahasa itu, semua NTT. Namun karena memang sudah terkikisnya ya, artinya mereka ini sudah mengenal bahwa ini asal ini. Jadi mereka sudah memilah-milah, memetak. Maka terjadilah sampai saat ini 11 rumpun itu. Rumpun-rumpun itu membentuk ada ketua sukunya. Nah, tetapi memang Flabamora ini adalah wadah dari semua rumpun itu, dari 11 rumpun itu.
6: Iya.
9: Begitu.
6: 11 rumpun itu semua ada di Nunukan.
9: Ada, lengkap. Bahkan kan yang paling terbesar itu di Londres, di Sebatik utara kita.
6: Di Londres itu
9: ada
6: ya?
9: Kampungnya tuh memang. Itu namanya memang Londres. Londres itu memang kampung timur semua di situ.
6: Itu rumpun Londres
9: semua
6: itu.
9: Semua rumpun di situ ada.
6: Oh.
9: Kalau mau kita lihat di wilayah tiga kita, itu semua timur ada. Pekerja kelapa sawit kita tidak satu pun, semua suku ada di situ.
6: Iya.
9: Paling terbesar itu.
6: Ya, Sebatik itu kan salah satu pulau terunik di Indonesia ya, yang pulau dihuni ya. Oleh dua negara.
9: Betul,
6: ya.
9: Dua negara. Itu ada rumahnya kan. Itu rumah yang boleh dibilang unik dari semua rumah dapur Malaysia, depan Indonesia kan unik.
6: Sangat unik. Rumah terpanjang di dunia, Pak ya.
9: Terpanjang di dunia, betul.
6: Halamannya Indonesia, ya. Dapurnya Malaysia. Betul. Baik. Pak Lirsan, ini kira-kira bagaimana sejarah kontribusi warga Flambora ini dalam pembangunan daerah perbatasan kita ini?
9: Iya, di yang saya tadi bilang bahwa di tahun 90-an ya, itu kan memang sudah mulai masuknya para pekerja kita dari NTT, mereka ingin mengubah hidup. Di situ sudah mulai berkembang. Di situ mereka sudah sudah ikut ke perusahaan untuk ikut membangun dari perusahaan itulah jadikan kita dapat bantuan CSR apa semua. Jadi keikutsertaan mereka itu ya itu tadi melalui ke kelapa sawit. Kemudian memang kalau di Nukan yang di kota ini ya memang ikut juga begitu. Artinya mereka kebanyakan yang memang ada PNS kemudian juga mereka berdagang bisnis begitu. Itu. Jadi keikutsertaan mereka tuh penting ya. Kemudian memang mereka itu juga memang yang paling banyak itu kan pengelola kelapa sawit begitu Bu.
6: Oh, baik. Begitu. Nah, ini tak kalah menarik ini Pak Lirsan. Ya. Kira-kira apa saja budaya khas Flambora ini yang masih lestari hingga saat ini?
9: Ada kain ikat namanya. Itu kain yang semua rumpun punya. Itu kain itu, kain tenun ikat itu semua rumpun ketika ada acara besar mereka tidak lepas dari kain itu. Jadi memang itu memang dia kain ikat ya namanya. Jadi terutama dari Adunara, Momere, Solor itu punya kain khas sendiri, sama kainnya tetapi motifnya berbeda tuh Bung. Motifnya berbeda.
6: Dasarnya dari mana itu buatannya?
9: Itu
6: sutra atau apa?
9: Dari sutra. Itu kan mahal tuh. Itu ada kelas-kelasnya.
6: Oh.
9: Kalau yang kelas yang dari NTT langsung kan itu memang jutaan. Itu kain sutra langsung tuh dari tetenunan tangan itu. Di Nukan ini ada sudah.
6: Ada.
9: Ya, di Kampung Timur tuh ada sudah mulai buat tuh.
6: Buat itu.
9: Ya, ada mulai buat itu.
6: Baik, sampai jutaan Pak ya.
9: Jutaan itu.
6: Karena memang asli sutra.
9: Asli sutra dan itu sulit, Bang. Jadi tingkat kesulitannya membuat itu. Jadi dari motifnya itu aja dilihat. Kalau motifnya semakin banyak gambar apa ya itu juga sulit itu.
6: Yeah.
9: Sulit. Nah, itu dengan nilai kesulitan tuh harganya juga ya. Lumayan.
6: Iya. Baik. Harganya lumayan. Siap. Tapi memperkuat budaya ya.
9: Memperkuat budaya.
6: Baik. Pak Lirsan, kira-kira bagaimana ini budaya Flambora ini mampu mempererat hubungan antar etnis di Nunukan ini? Ini kan banyak sekali etnis-etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, tapi Flambora ini hadir mempersatukan, itu bagaimana?
9: Itu terjadi ya, itu terjadi di tahun 80-an, Bang. Bahkan di zaman 60-an, itu peran NTT itu sangat penting, Bang. Vital, Bang. Pertama, mereka ikut serta di dalam pertempuran ini yang perang Indonesia-Malaysia.
6: Oh, frontasi.
9: Konfrontasi itu pejuang-pejuang kita tuh NTT banyak itu. Nah, mereka itu gugur di medan pertempuran. Itu yang pertamanya. Iya. Nah, kedua, kolaborasi antar suku. Banyak orang NTT itu menikah dengan orang Tidung, orang tempatan sini. Nah, itu bentuk apa ya? Bentuk hubungan yang erat bahwa mereka itu bisa beradaptasi, Bang. Padahal itu adat yang memang cukup tinggi, tetapi suku-suku timur ini mampu beradaptasi dengan berbagai ragam suku yang ada di sini, tapi memang terkhusus untuk suku Timur itu banyak orang-orang Timur menikah dengan mereka suku-suku tempatan begitu.
6: Iya. Bahkan ada yang mengatakan untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Indonesia mini karena semua suku
9: itu sudah
6: berkumpul di sini,
9: jelas,
6: Pak.
9: Bang. Itu sudah semua suku, bahkan ada Papua.
6: Ada Papua
9: pada tahun 80-an itu pernah salah satu ya orang yang saya tahu itu jadi petinju Nunukan. Orang Papua pada waktu itu satu. Nah, saya tahunya kalau itu Papua waktu kami sama-sama berangkat ke itu tahun 94 ke Bulungan waktu mau wakilin Nunukan. Ternyata yang petinju kita ini itu orang Orang Papua.
6: Orang Papua. Betul. Luar biasa.
9: Kalau yang lain sudah zaman dulu, Bang. Zaman dulu itu sudah ada. Bahkan suku Bugis itu mah, Bang, itu itu orang nomor 3 yang ada di
6: Nunukan.
9: Oh. Itu zaman sebelum Belanda udah ada. Zaman kesultanan udah ada tuh. Kesultanan Bulungan mereka udah ada.
6: Sudah ada.
9: Betul.
6: Berdasarkan sejarah-sejarah itu, Pak,
9: kalau
6: ya.
9: Kalau dari lihat dari sejarah ya, Bang.
6: Baik-baik. Pak Desan, kira-kira kalau menurut Bapak apa nilai luhur yang paling menonjol dari budaya Flobomora ini?
9: Jadi mereka tuh saling menghormati, Bang. Menghormati budaya.
6: Ya.
9: Jadi rasa penghormatan kepada budaya lain itu yang kemudian memang menghormati leluhur, Bang. Kenapa saya bilang leluhur? Mereka setiap ada yang meninggal, mereka itu sangat sangat antusias mengurus betul-betul sampai itu apa ya? Dijadikan budaya memang bahwa orang-orang meninggal itu memang khusus dia seperti apa ya, dia harus datang gitu. Jadi memang dia menjadikan sakral betul.
6: Baik.
9: Betul.
6: Pak Zan, kalau selama ini Anda melihat apa tantangan terbesar dalam melestarikan budaya Flobomora di wilayah perbatasan?
9: Iya, terutama kan dari segi SDM ya.
6: Iya.
9: Jadi memang letak geografis kita ini kan perbatasan ya. Jadi faktor ekonomi juga daya tarik ke perbatasan itu kan besar ya. Ada iming-iming bahwa mereka itu harus ketawa itu besar gaji ya. Tetapi kan tidak semudah apa yang didengar, karena mereka merasa teriming-iming baru mereka itu. Nah, tantangan kita yang ada selalu memberikan sosialisasi bahwa sebaik-baiknya di negeri orang, baiknya di negeri sendiri gitu. Nah, artinya kita bekerja dengan bebas. Kalau di sana kan itu kadang-kadang pasportnya nggak ada. Nah, tantangan kita sekarang bagaimana membuat daya tarik mereka bekerja di perusahaan Indonesia gitu.
6: Begitu. Baik, Parsan, kita tahan dulu.
9: Siap.
6: Masih banyak yang akan kita bahas nanti dan sudah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan oleh rekan-rekan saya.
9: Siap.
6: Baik di Tarakan, Palangkaraya maupun Banjarmasin. Baik, demikian perbincangan dari RRI Nunukan. Selanjutnya kita menuju ke RRI Samarinda bersama rekan saya Fendi.
10: Berbagai konten kolaborasi dan berbagai program masyarakat, termasuk siaran suara musik, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Baik, terima kasih kepada Bang Rusdi dari RRI Nunukan yang telah mempersilakan saya untuk berdialog pada sore hari ini bersama para pendengar yang berada di manapun saja berada. Tentu ini masih bersama dengan saya, Bu Supendi, di RRI Perempuan Samarinda. Saat ini di studio kami sudah datang narasumber kami, ada Muhammad Ibrahim yang merupakan wakil Duta Budaya Kota Samarinda, yang pada sore hari ini kita akan membahas seputar merajut tradisi generasi muda, menginspirasi melestarikan budaya melalui seni tari. Sebelum kita berdialog pada sore hari ini, saya sapa terlebih dahulu kepada Bu Su Ibrahim yang sudah bergabung di tengah-tengah kita di studio RRI Perempuan Samarinda. Assalamualaikum Bu Su Ibrahim, selamat sore.
11: Waalaikumsalam, halo semua sahabat budaya.
7: Siap, gimana nih kabarnya di sore hari ini Bu Su Ibrahim?
11: Alhamdulillah baik, dan juga pasti semangat dong buat tampil di RRI Pro 4 ini.
7: Siap, harus tetap semangat, apalagi cuaca hari ini juga sangat mendukung nih ya Bu Su Ibrahim ya.
11: Benar banget.
7: Walaupun memang panas, tetapi masih dinaungi sama awan-awan yang sudah mulai berkeliling nih di Kota Samarinda. Bu Su Ibrahim, ini kan membahas seputar merajut tradisi generasi muda, menginspirasi melestarikan budaya melalui seni tari. Apalagi tadi sudah saya perkenalkan kepada para pendengar di mana saja berada bahwa Bu Su Ibrahim ini menjabat sebagai wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda di tahun 2025.
11: Benar, Pak.
7: Ini sebagai wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda nih Bu Su Ibrahim, dari pandangan Bu Su Ibrahim sendiri seperti apa sih memandang peran seni tari dalam menjaga dan memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda? Silakan.
11: Oke Kak, jadi pandangan saya untuk seni tari itu adalah seni tari itu bukan hanya seni yang menampilkan atau mementaskan sebuah gerakan, tetapi di balik itu memiliki makna dan filosofi, di mana sebelum terciptanya sebuah karya tari pasti melalui namanya konsep. Nah, di konsep ini Kak, biasanya kita mengangkat tentang kebiasaan, budaya, dan sejarah yang ada di kota Samarinda. Jadi secara tidak langsung, seni tari ini bukan hanya menampilkan gerak, tetapi juga menceritakan kembali sejarah apa aja sih yang ada di kota Samarinda, tentang Lamuhang Deng Mangkone itu, tokoh apa sih yang ada di kota Samarinda, sampai dicetus sebagai pendiri dari kota Samarinda, seperti itu Kak.
7: Jadi ketika kita ingin mempertampilkan sebuah tarian itu bukan berarti kita menampilkan yang hanya semata konsep untuk menampilkan begitu saja, tetapi harus ada latar belakang yang bernuansa budaya agar bisa diperkenalkan secara luas kepada masyarakat, seperti itu ya.
11: Benar sekali Kak.
7: Ini di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi dan budaya populer nih, kalau dari Bu Ibrahim sendiri, apa sih tantangan terbesar dalam mengajak anak-anak muda untuk mencintai dan melestarikan seni tari tradisional? Karena memang kalau berbicara seputar Gen Z ini, rata-rata kan budayanya sudah melihat dari budaya-budaya luar. Salah satu contohnya lah seperti K-pop, K-drama dan sebagainya. Kalau dari pandangan Bu Ibrahim ini seperti apa?
11: Oke Kak, untuk dari pandangan saya sendiri, benar seperti yang Kakak sampaikan tadi, bahwa Gen Z ini sangat mudah terpengaruh atau terkontaminasi dari budaya luar. Contohnya sekarang yang lagi tren nih Kak, dance Brazil nih Kak.
7: Betul,
11: nah,
7: betul.
11: Jadi sulit nih Kak ya, untuk melestarikan seni tari dengan masuknya dengan kebudayaan asing. Tapi itu tidak menjadi hambatan untuk para seniman dalam berkreasi. Jadi waktu itu saya nonton Everest 3N Kak, tingkat SMA dan SMK sekota Samarinda. Ternyata seni tari itu tidak kaku Kak. Nah, seni tari tradisional ini bisa dikolaborasikan dengan perkembangan zaman yang saat ini. Nah, di tengah gerakan tari itu terdapat dance Brazilnya Kak. Jadi secara tidak langsung ini memberikan gambaran kepada Gen Z nih Kak, bahwa seni tari itu bukan hanya seni yang harus digerakkan sesuai pakemnya nih Kak, tetapi bisa dikolaborasikan dengan perkembangan zaman pastinya.
7: Tetapi tidak mengurangi dari unsur budaya tersebut.
11: Benar banget Kak, tidak menghilangkan keaslian atau pakem dari gerak tari tersebut.
7: Kalau pandangan dari masyarakat sekitar ketika melihat salah satu mungkin tarian yang dimasuki dengan tren-tren saat ini, seperti apa pandangan-pandangan mereka?
11: Oke, mungkin dari pandangan saya Kak ya. Pandangan saya itu berarti bahwa para seniman, para pencipta karya itu bisa menciptakan sebuah tarian dengan tema terbaru Kak, yang fresh, tidak tertinggal oleh zaman sekarang. Jadi secara tidak langsung kita bisa memperkenalkan bahwa budaya kita ini bukan tentang pakem aja Kak, tapi bisa kita kolaborasikan, bisa kita inovasi dengan gerakan-gerakan tren sekarang seperti dance Brazil itu Kak.
7: Karena kalau misalkan nih, bahkan dari saya sendiri Bu Ibrahim, terkadang mungkin ada masyarakat di sekitar kita ya, ketika suatu tarian tersebut di masuki dengan mungkin tren-tren saat ini, mungkin ada pendapat dari masyarakat sekitar itu yang menganggap bahwa itu akan melunturkan dari tarian budaya tersebut, padahal malah tidak ya Bu Ibrahim, agar sekali, memang bisa dipertontonkan secara luas dan juga tentu untuk mengajak dari generasi muda ini tadi.
11: Benar sekali Kak.
7: Bu Ibrahim, ini kan kalau berbincang seputar media sosial dan platform digital nih ya, seperti tadi tarian Brazil kan juga terkenalnya melalui tren-tren di media sosial. Kalau dari pandangan Bu Ibrahim sendiri, apakah media sosial dan platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan seni tari dan budaya tentu agar lebih menarik bagi generasi muda?
11: Oke Kak, seperti yang kita tahu pada saat ini, siapa sih Kak yang tidak main sosial media?
7: Betul.
11: Yang tidak punya WhatsApp, TikTok, Instagram dan lainnya, itu tidak mungkin ya Kak untuk zaman sekarang. Jadi salah satu faktor untuk cepatnya berita menyebar, cepatnya kebudayaan itu bisa kita share tuh melalui sosial media. Jadi sosial media ini adalah tempat di mana kita bisa mengembangkan kebudayaan melalui sosial media, di mana masyarakat bisa mengakses, oh ternyata di kota Samarinda ada namanya tari Jepen. Ternyata tari Jepen ini ada 13 gerak dasar. Terus tuh ternyata tari Jepen ini dibagi menjadi 3, Jepen dasar, sidabil, dan tungku. Jadi secara menyeluruh masyarakat bisa mengakses dan

0: konten budaya itu isinya tentang teks semua kak, itu kan otomatis Gen Z ini malas baca nih,
1: monoton
0: jadinya. Jadi bagaimana kita mengemas konten itu secara kreatif, inovatif, dan juga sesuai dengan kemauan Gen Z ini pastinya kak.
2: Kalau berbincang seputar pengalaman, ini masih berkaitan dengan media sosial dan juga platform digital tadi nih, Busi Ibrahim. Apakah dari Busi sendiri pengalaman atau program yang pernah nih dijalankan yang menunjukkan bahwa generasi muda saat ini nih mampu menjadi inspirasi dalam melestarikan budaya melalui seni tari?
0: Oke kak, mungkin kalau berbicara tentang pengalaman ini panjang nih kak ya.
2: Gimana tuh Busi Ibrahim? Oke,
0: jadi awal mulanya saya bisa terjun ke duta budaya ini karena seni tari kak. Jadi saya merupakan salah satu penari dari SMK TI Labaika. Nah saya sering mengikuti event, salah satunya saya pernah mewakili kota Samarinda ke Balikpapan dalam acara Dunia Melayu Dunia Islam. Dan alhamdulillah bisa membawa nama kota Samarinda menjadi juara dua waktu itu.
2: Wah keren-keren. Nah, alhamdulillah.
0: Selain itu kak, saya juga lagi aktif-aktifnya mengikuti banyak kompetisi, salah satunya Mr. Teen in Kalimantan Timur. Terus itu saya mengikuti event perlombaan dan mendaftar ke Duta Budaya Kota Samarinda. Nah, saat pendaftaran ke Duta Budaya Kota Samarinda ini, Kak, saya juga bergabung dengan salah satu sanggar tari di Kota Samarinda, yaitu Bina Seni Budaya Indonesia, di bawah naungan oleh Ibu Hafiza Rahma. Nah, di saat itu saya terpilih juga nih, Kak, untuk menjadi salah satu penari dalam acara Temu Karya Taman Budaya Sekalimantan. Jadi di tengah hektiknya saya persiapan untuk ke Palangkaraya nih kak, ternyata saya juga lolos seleksi Duta Budaya Kota Samarinda.
2: Wah ini hektik banget ya.
0: Hektik banget nih kak. Jadi bagaimana caranya saya membagi waktu, bangun subuh jam 7 pagi sampai jam 10 malam itu karantina nih kak selama seminggu. Setelah karantina saya lanjut lagi ke sanggar sampai jam setengah 1 nih kak. Begitu seterusnya selama seminggu siklusnya kak. Nah sehingga waktu malam grand final nih istilahnya saya setengah sadar nih kak. Dan tidak expect juga bisa terpilih menjadi wakil dua kanda duta budaya kota Samarinda. Nah setelah baru menang nih kak, baru hahahi winner nih kak, pulang-pulang saya microsleep nih kak. Ketiduran di jalan, otomatis kecelakaan nih kak.
2: Ya Allah.
0: Jadi bagaimana caranya saya tuh sembuh dalam waktu 2 minggu. Karena udah persiapan Palangkaraya itu
2: udah jauh-jauh hari juga.
0: Benar banget kak. Jadi kalau misalnya saya nggak sempat sembuh nih kak, otomatis saya bakal diganti.
2: Betul, betul.
0: Nah jadi alhamdulillahnya saya berhasil sembuh dalam waktu 2 minggu. Dan walaupun masih pincang ya kak menari ya, saya lanjut ke Palangkaraya dan alhamdulillahnya saya bisa membawa nama kota Samarinda, memperkenalkan tari Jepen di sana, dan juga banyak relasi dan mempelajari budaya-budaya yang ada di luar sana.
2: Jadi semua berawal dari kegiatan tari.
0: Benar,
2: di mana ditekuni kemudian bisa menjadi saat ini menjadi wakil dua duta budaya Kota Samarinda. Dan dari pengalaman tersebutlah Busi Ibrahim bisa memperkenalkan seni tari tentunya di berbagai daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan tadi di Palangkaraya ya.
0: Benar kak.
2: Ini Busi Ibrahim, kalau saya yang bertanya, apa sih sebenarnya pesan dan harapan dari Busi Ibrahim kepada para pelajar dan juga generasi muda atau kalangan Gen Z di Kalimantan Timur agar terus merajut nih tradisi dan menjaga warisan budaya melalui seni tari?
0: Oke, untuk sobat budaya dimanapun kalian berada, jadilah generasi muda yang mengikuti arus perkembangan zaman tapi tidak meninggalkan jejak budaya. Karena kita sebagai warga Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya Samarinda nih kak saat ini. Nah, jadi gimana caranya kita sebagai generasi muda tetap peduli, tetap paham akan budaya? Karena jika kita tidak mempelajari tentang budaya, maka budaya itu akan hilang kak ditelan zaman otomatis.
2: Betul.
0: Jadi bagaimana generasi muda ini bisa meneruskan dan memperkenalkan ke generasi berikutnya? Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan bukan kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Karena memang generasi Gen Z ini kan juga yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Dan tentu pesan dari kita semua ya Bu Ibrahim, agar tarian ini jangan sampai musnah begitu saja di mata kalangan Gen Z ataupun kalangan anak muda, karena memang banyak mungkin masih stereotype kepada tarian bahwa oh tarian ini sangat kuno, sangat tidak relevan dengan zaman. Tetapi seperti yang disampaikan sama Busi Ibrahim tadi, bahwa tarian ini ternyata bisa lah dimasukkan dengan tarian Brazil, seperti itu ya Busi Ibrahim. Baik, demikian perjumpaan saya dengan Busu Muhammad Ibrahim selaku wakil 2 Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025. Selepas ini saya akan kembalikan lagi kepada Busu Rusdi Mursalim. Silakan.
3: Baik, terima kasih.

0: dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik, terima kasih Fendi dan Muhammad Ibrahim dari RRI Samarinda dan juga rekan-rekan di RRI Banjarmasin, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan yang masih mengikuti acara Pesona Budaya Borneo. Dan saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, ini menarik nih. Baik, silakan kami undang Anda melalui telepon dan WhatsApp di 0811-5311-945. Saya ulangi, di 0811-5311-945 atau di fitur live chat RRI Digital. Silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada siapa hari ini. Ada bersama narasumber Bapak Lisran, sejarawan nunukan, dan dari Samarinda Muhammad Ibrahim, wakil 2 duta budaya Kota Samarinda. Kali ini kita mulai dari teman-teman RRI Banjarmasin untuk bertanya kepada narasumber kita. Helda.
2: Iya, baik. Saudara Rusdi
1: bisa mendengarkan dengan baik suara saya, Helda?
2: Bisa.
1: Baik. Helda, silakan. Kepada siapa?
2: Kepada Bapak Lisran ya.
1: Oh baik. Silakan.
2: Oke, menarik sekali ini kita melihat bagaimana budaya Pelabomora ini ya. Ini bisa hidup berdampingan dan menjadi jembatan pemersatu di wilayah perbatasan nunukan sana. Dan tentunya nih, pertanyaannya nih, perspektif dari sejarah apa nilai-nilai fundamental ini yang dari kebudayaan yang membuat masyarakat lokal nunukan dan saudara kita di Pelabomora ini bisa melebur dengan begitu harmonis tanpa kehilangan identitas aslinya nih. Nah, bagaimana nih kepada Bapak Lisran? Oke.
3: Baik, terima kasih nih. Pertama, ada kekuatan budaya yang dimiliki oleh Pelabomora ya, yaitu solidaritas gotong royong yang cukup tinggi. Itu budaya yang memang tidak bisa dibuang dari NTT sampai ke daerah perbatasan ini masih melekat. Itu kekuatan tuh. Kemudian penghormatan tinggi kepada leluhur. Jadi dengan modal itu, maka di daerah perbatasan ini yang betul pengaruh modernisasi sosial media begitu. Jadi kekuatannya bahwa saling menghormati. Pertama, menghormati itu kepada semua suku. Karena Kabupaten Nunukan ini semua suku ada, maka kan saling menghormati. Nah, modal itu menjadi kekuatan untuk bersatu. Tentu orang yang dihormati pasti menghargai, kan begitu. Jadi kekuatan-kekuatan ini, inilah yang menjadi bahwa warga NTT yang ada di Kabupaten Nunukan masuk di semua suku itu ada. Dan kita buktikan bahwa di kabupaten ini ada keterikatan pernikahan. Nah, itu melambangkan bahwa mereka mampu bersatu di dalam suku itu. Nah, soal agama ya, ini mereka saling menghormati, Mbak. Jadi acara apapun yang ada dilakukan oleh suku lain, ketika mereka diundang, mereka sangat menghormatinya. Kemudian sebaliknya, mereka ketika mengundang kepada tetangganya yang suku lain, mereka sangat menghormati itu. Terutama ya dari hal adat istiadat mereka. Mereka tuh harus bertanya dulu. Bahkan di Nunukan ini pernah mengadakan acara seribu lilin ya, artinya itu menghormati budaya yang ada di Nunukan, itu minta izin dulu dengan suku yang ada di sini, artinya tokoh besarnya di sini. Bayangkan tidak bisa acara itu dilakukan ketika tidak terjadi penghormatan kepada orang yang ada di sini. Artinya semua aktivitas yang ingin dilakukan oleh orang TT, apapun mau seni budaya mau pentas acara, harus minta penghormatan kepada, minta doa restu dari orang tempat tempatan. Justru itulah orang-orang tempatan itu menghargai begitu tingginya penghormatan kepada mereka, Mbak. Sehingga ya tentu mereka tidak mau kehilangan modal itu tadi, gotong royong misalnya. Nah, mereka ketika ada di kalangan masyarakat gotong royong, mereka di luar hadir, dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak pilih siapapun itu, suku apapun, ketika mereka diundang itu sangat tinggi gotong royongnya, Mbak. Seperti itu, Mbak.
1: Helda, masih ada tambahan pertanyaan?
2: Iya, baik, cukup ini Saudara Rusdi.
1: Baik, dari RRI Banjarmasin, rekan saya Helda, saya menuju selanjutnya ke RRI Palangkaraya. Ada Suneta di sana. Suneta.
4: Baik, terima kasih Bang Rusdi Mursalim yang ada di Nunukan.
1: Silakan pertanyaannya ditujukan kepada siapa narasumber ini.
4: Tadi sudah
1: silakan.
4: Tadi sudah Pak Listran ya. Sekarang saya ke Muhammad Ibrahim nih yang ada di Samarinda. Untuk Mas Ibrahim nih sebagai wakil dua ya, duta budaya Kota Samarinda yang aktif ya, masih memperkenalkan seni tari kepada generasi muda. Menurut Anda bagaimana cara membuat seni tari tradisional ini tetap menarik dan relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga tren budaya populer saat ini, sehingga semakin banyak anak muda nih yang terinspirasi untuk ikut melestarikan budaya ini melalui seni tari? Dan yang kedua, pertanyaan sambungan gitu ya. Bagaimana peran generasi muda ini dalam merajut tradisi dan juga menginspirasi masyarakat untuk melestarikan budaya ini melalui seni tari? Begitu. Oke.
5: Baik, terima kasih kepada Mbak Suneta dari RRI Pro 4 Palangkaraya tadi ya. Wah, ini Bu Ibrahim kedapatan dua pertanyaan ini. Ini tadi yang pertama Bu Su, seputar cara tetap menariknya bagi kalangan muda dan juga peran dari generasi muda. Silakan langsung bisa dijawab. Silakan.
6: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk agar seni tari ini tetap menarik di kalangan masyarakat khususnya generasi muda ya Kak.
4: Iya.
6: Pastinya kita memiliki banyak aspek atau faktor gimana kita caranya supaya tari ini tetap relevan di zaman sekarang. Salah satunya tadi adalah dengan mengalkulturasikan mungkin dengan kebudayaan saat ini atau tren-tren saat ini, sehingga tari ini tidak dianggap kaku nih Kak pastinya.
5: Betul, betul.
6: Karena tari tradisional ini banyak yang berpikiran bahwa tari ini adalah gerakan yang udah ketinggalan zaman nih Kak. Mungkin sekarang lebih tertarik ke dance K-pop, dance Brazil dan lainnya. Tapi bagaimana kita sebagai generasi muda menentang statement itu atau pendapat itu dengan cara kita terjun aktif ataupun terlibat dalam pembuatan konten edukatif mungkin Kak, mengeser di sosial media bahwa tari tradisional ini merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang sangat dibanggakan di Kota Samarinda maupun di daerah lainnya. Seperti itu.
5: Kalau tadi dari peran generasi mudanya ini seperti apa?
6: Oke, jadi mungkin peran dari generasi muda ini adalah bagaimana kita bisa memahami terlebih dahulu tentang seni tari ini Kak. Karena kalau kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Makanya bagaimana generasi muda ini memahami bahwa tari tradisional ini merupakan salah satu bentuk penampilan atau seni yang ditampilkan yang memiliki banyak makna nih pasti Kak, dan sejarahnya pasti.
5: Jadi harus mengenal dulu agar bisa meresap dalam kehidupan sehari-hari kita, agar memperkenalkan tarian ini ke berbagai daerah dan juga untuk mengenal kepada masyarakat khususnya di kalangan generasi muda.
6: Benar sekali.
5: Demikian jawabannya dari Bu Su Ibrahim kepada Mbak Suneta. Terima kasih.
1: Suneta, masih ya, ada tambahan pertanyaan, silakan.
4: Oke, sangat cukup jelas. Karena memang generasi ini memang harus perlu memahami terlebih dulu seperti apa jati dirinya, baru dia bisa membagikan peran seperti apa tradisi yang ada di daerahnya. Seperti itu, cukup jelas. Terima kasih.
1: Baik, dari RRI Palangkaraya, Suneta, saya menuju ke RRI Tarakan. Ada Diti Hangraini di sana. Halo Diti.
7: Halo Rusdi.
1: Silakan pertanyaannya kepada siapa narasumbernya ini? Nunukan atau Samarinda?
7: Ya, mungkin saya ke Nunukan ya bersama Bapak Listan. Baik. Sebagai sejarawan Nunukan. Baik, Bapak Listan, bagaimana seni tari tradisional itu menjadi senjata diplomasi budaya bagi generasi muda untuk mengenalkan identitas bangsa di ranah internasional? Dan dampak nyata apa yang paling ingin dicapai melalui gerakan seperti ini? Terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan cukup baik ya. Ini memang pertanyaan di zaman modern seperti ini. Baik Mbak, jadi memang kekuatan yang dimiliki itu, yang pertama kan kami kan ada 11 rumpun ya. Nah dari 11 rumpun itu ada salah satu rumpun yang sangat menonjol, misalnya Momere gitu. Nah tari-tariannya Lembata, jadi itu sering dilakukan ketika ada acara-acara besar, misalnya acara-acara besar, maka Pemda itu mengundang dan membuka diri kepada 11 rumpun itu untuk menampilkan budaya seni tari. Ya tentunya 11 rumpun ini ya berlomba-lomba ingin menampilkan itu. Kemudian di daerah perbatasan ini Mbak, ini memang kita sangat berdekatan ya dengan Malaysia begitu. Nah ini memang belum pernah dilakukan ajang-ajang festival besar ya di negeri Malaysia itu. Tetapi memang kalau antar kelompok saja di NTT itu udah ada. Di NTT sana, di Malaysia sana itu sudah ada tari-tarian yang dilakukan. Artinya orang-orang pekerja yang di Malaysia itu tidak meninggalkan budayanya, maka seni-seni tarinya itu sering ada begitu, acara-acara mereka di sana. Saya tahunya itu karena ada beberapa keluarga yang ada di Malaysia sana itu sering mengadakan tari-tarian gitu, artinya acara-acara di tempatan situ. Kemudian memang modal yang paling terpenting bahwa di daerah perbatasan ini, Lobomora ini kan sebagai wadah anak muda untuk terus menampilkan tari-tarian. Nah, dari sisi itu kami di perbatasan ini Mbak, ini sering ada festival-festival seni tari, kemudian mengadakan lomba-lomba kan begitu. Nah, kemudian ada festival-festival seperti Busana NTT, sekalipun kecil tetapi itu sering dilakukan. Nah, itu dilakukan sering oleh Forka, Forum Komunikasi Pemuda NTT Mbak. Jadi itu tidak putus gitu. Sekalipun dia wadahnya kecil, tetapi ya untuk mengembangkan itu kan terus begitu. Dia tidak putus Mbak, begitu Mbak.
1: Diti, masih ada tambahan pertanyaan?
7: Ya, anak muda itu tertarik mencoba tari tradisional, namun sedikit yang konsisten bertahan. Hanya coba-coba, tapi untuk bertahan itu susah ya. Dan apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam menjaga komitmen melestarikan seni tari ini? Dan bagaimana caranya Bapak Listan sebagai sejarawan Nunukan?
3: Baik Mbak, pertama kekuatan itu ada di orang tua Mbak. Ada terkikisnya bahasa sebelum kita lari ke tari-tarian. Ini yang sudah hampir terkikis bahasa. Anak-anak zaman modern yang NTT ini sudah tidak memahami bahasa merekanya. Nah, sehingga peran orang tua di dalam keluarga kecil maupun kelompok itu harus aktif membimbing dengan bahasa daerah. Itu satu. Kedua, memang peran orang tua di zaman modernisasi HP yang begitu canggih, media sosial, hiburan digital apa semua itu mempengaruhi. Tetapi memang saya optimis sekali bahwa ketua-ketua rumpun yang ada 11 rumpun ya di Kabupaten Nunukan itu sering memberikan pemahaman kepada orang-orang tua dengan metode mereka melakukan apa pertemuan arisan-arisan. Nah, disitulah anak-anaknya dilibatkan, Mbak. Memang pengaruh HP ini juga sangat kuat ya. Tetapi tidak kalah juga dengan peran orang tua bahwa budaya yang sudah ada itu, budaya itu mereka turunkan kepada anak-anaknya. Dan terbukti memang anak NTT itu masih menghormati budaya-budaya penghormatan kepada orang tua. Contohnya, Mbak, ketika makan. Kalau tidak di belum orang tua yang makan ya, anak muda tidak gitu. Nah, ada zaman sekarang kan tidak seperti itu. Yang penting udah ada di atas meja makan. Ya kami tahunya itu Mbak karena kami pada waktu itu juga masih belajar. Begitu kami tahu bahwa penghormatan tinggi itu sebelum kita makan, orang tua belum makan, jangan coba-coba apa yang muda tuh makan. Oh, itu kena sumpah gitu, kena marah kan gitu. Nah, inilah salah satu contoh bentuk aplikasi di lapangan bahwa tantangannya memang peran orang tua. Yang saya bilang tadi, terkikisnya salah satu tuh bahasa, Mbak. Kekuatan ini untuk menyambung bahasa sudah hampir hilang. Jadi orang-orang tua itu sudah memperkuat bahasa, kemudian tetap menjaga hubungan silaturahmi antar etnis tadi. Nah, untuk yang media sosial ya tentu memang tidak juga kita bisa pungkiri bahwa HP ini menjadi kekuatan global mempengaruhi anak muda. Kita tidak bisa tangkis juga itu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Plobomora ini adalah sebuah wadah yang bisa menampilkan bagaimana seni budaya, seni tari-tarian gitu. Pokoknya festival-festival itu sering, Mbak, diadakan supaya orang tuanya ini mengajak kepada anak-anaknya. Dan terbukti kami yakin ada anak SD yang mampu mengadakan tari-tarian. Kami salut melihatnya bahwa bukan orang tua lagi yang tari. Berarti gambarannya bahwa kemajuan anak muda, terutama anak-anak yang kecil, anak SD, SMP, SMA itu sudah bisa menunjukkan bahwa seni budaya tarian dia mampu menampilkan di pentas-pentas Pemda yang adakan gitu. Seperti itu, Mbak.
1: Gimana, Diti?
7: Iya, cukup, Rusdi. Terima kasih.
1: Baik, sudah 3 pertanyaan dari RRI Banjarmasin, Palangkaraya, dan RRI Tarakan. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 15:46 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan kepada seluruh masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Saya awali dulu dari RRI Samarinda kepada Bapak Muhammad Ibrahim. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Silakan, Bus Ibrahim, closing statement-nya.
6: Untuk sobat budaya dimanapun berada, jangan sampai jejak budaya ini hilang di telan zaman, dan jadilah generasi yang cerdas di mana bisa mempelajari budaya tetapi tidak meninggalkan perkembangan zaman pastinya. Dan jadilah pribadi di mana budaya itu bukan hal yang harus kita lupakan, bukan hal yang harus kita tinggalkan, tetapi hal yang harus kita teruskan dan kita berikan penjelasan itu ke generasi berikutnya.
5: Baik, terima kasih. Demikian closing statement dari Bus Ibrahim, Bang Rusdi.
1: Baik, terima kasih Mas Muhammad Ibrahim. Sekarang ke Bapak Lisran, silakan, Pak.
3: Siap. Pertama, Plobomora ini tetap hidup di generasi muda ya. Jadi Plobomora ini menjadi sebuah wadah untuk tempat muda-mudi anak NTT untuk bisa berbuat menghargai tentang seni budaya seperti yang disampaikan tadi Bung Muhammad Ibrahim ya. Kedua, menjadi bagian identitas Kabupaten Nunukan di daerah perbatasan, menjadi kekuatan. Artinya Plobomora ini sebagai wadah juga untuk mendukung pembangunan di daerah perbatasan, yaitu tadi. Ketiga, memang semakin dikenal. Artinya dengan adanya Plobomora ini ya bisa warga NTT bisa dikenal bahwa oh di dalamnya itu etnis NTT. Kemudian mampu beradaptasi ya dengan modernisasi tanpa kehilangan jati diri NTT itu sendiri. Artinya wadah Plobomora ini sekalipun ada modernisasi yang ingin masuk, bahwa dia sebagai benteng untuk tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang yang ada di dalamnya sebagai NTT. Kedua, yang berikutnya tuh kekuatan sosial ekonomi ya, bahwa menjadikan modal bahwa gotong royong itu menjadikan kekuatan di sosial, bahwa Plobomora ini sebagai penampung orang NTT yang punya modal kekuatan gotong royong tadi itu, yaitu bisa beradaptasi di masyarakat. Yang terakhir, Plobomora ini memperkuat persatuan dan kesatuan di daerah perbatasan, karena sebagian besar daerah kita yang dihuni oleh juga sebagian orang NTT, maka menjadi Plobomora ini menjadi kekuatan lambang besar untuk menjadi persatuan orang NTT di daerah perbatasan. Seperti itu, Bung Makasih.
1: Baik, dari Nunukan hingga Samarinda, kita belajar bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi pondasi persatuan dan identitas bangsa. Terima kasih Bapak Lisran dan Muhammad Ibrahim atas inspirasi yang sudah dibagikan. Mari kita terus merawat budaya, menjaga keberagaman, dan memperkuat persaudaraan di perbatasan untuk Indonesia. Demikian usai sudah perjumpaan kita di acara Pesona Budaya Borneo, program berjaringan program 4 Kornus 8 Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan. Terima kasih untuk para narasumber, pendengar, dan pemirsa yang selalu setia bersama kami. Saya Rusli Mursalim dari RRI Nunukan, sampai jumpa di Pesona Budaya Borneo berikutnya. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan Korwil Nusantara 8 menghadirkan keragaman tradisi dan budaya di tanah Kalimantan. Hanya di Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama Pesona Budaya.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi siaran berjaringan Kornus 8 tentunya. Pesona Budaya Borneo untuk Kula Pahari di siang hari ini. Dan kembali ke RRI Palangkaraya, Kula Pahari, kami akan terus menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan tentunya usai juga ya, artinya kebersamaan kita bersama saya Suneta Mantike di siang hari ini. Di sore nanti jangan kemana-mana, akan ada rekan kami Rizaldi menemani aktivitas sore Anda ya. Saya Suneta mohon pamit undur diri. Terima kasih semuanya, selamat sore dan sampai jumpa.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyewutku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Isa.
1: Kai au. Ewe,
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Yenda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

9,1 MHz, RRI 4, Palangka Raya. Dan yuk Kelopati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya tentunya ya, dimanapun Kelopati berada. RRI 4, Palangka Raya, disatakan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin. Dan Kelopati pada kesempatan sore hari ini kembali lagi bersama saya tentunya Rizaldi, yang akan menemani Kelopati dari pukul 15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai program menarik ya di RRI 4, Palangka Raya. Sesaat lagi akan ada program Badengko ya Kelopati di pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan juga di jam 17, karena Badengko ada 2 jam ya, 15 sampai dengan 17. Dan di jam 17 akan ada program musik dan informasi. Terus juga menginformasikan kalau kumandang azan maghrib di Kota Palangka Raya akan berkumandang di pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, dan juga akan ada program Pesona Budaya Borneo. Dan kita tutup di jam 19 sampai dengan jam 20 ada program Pesona Karuhut Modern. Dan juga jangan lewatkan juga informasi cuaca untuk besok hari di Kota Palangka Raya bersama dengan BMKG Kota Palangka Raya. Dan Kelopati, jangan kemana-mana, tetap di RRI 4 Palangka Raya, karena sesaat lagi kita akan memasuki program kesayangan kita nih ya Kelopati ya, yaitu program Badengkoy, Dangdut Adalah Kita.

Iya, Kelompok Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Tengah menyatakan operasi modifikasi cuaca atau MC menggunakan pesawat C208BEX dioptimalkan dalam upaya menekan potensi perluasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan memicu pertumbuhan awan hujan di wilayah kritis. Kepala Pelaksana BPBD Kalteng Ahmad Toyib di Palangkaraya menjabarkan pada beberapa sorti penerbangan sebelumnya, tim telah menyemaikan bahan semai di zona blocking area potensial seperti di wilayah Kabupaten Barito Selatan, Katingan hingga Kota Waringin Timur. Lebih lanjut, Toyib juga menyampaikan saat ini Kalteng berada di bawah status siaga darurat bencana karhutla yang berlaku sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026 berdasarkan SK Gubernur nomor 100.3.3.1/142/2026. Tercatat hingga periode 22 Juni 2026, akumulasi kejadian bencana di Kalteng telah mencapai 516 kejadian yang didominasi oleh karhutla, kebakaran pemukiman, serta cuaca ekstrim. Karhutla mendominasi dengan catatan akumulatif sebanyak 323 kejadian di berbagai kabupaten atau kota. Dan total luas lahan yang terbakar sejauh ini dilaporkan telah mencapai 456,78 hektar. Demikian Global Hari Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Kenyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Ya, selamat sore ke Bapak Ari. Apa kabarnya nih ya dalam program Badengkoi kita hari ini? Wah, dan luar biasa sekali kita sudah dapatkan penelpon kita yang pertama. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore Badengkoi.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, halo, apa kabarnya nih Bang Nanang ya, Bang ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Apa kabarnya Bang Nanang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, baik Bang lah. Gimana Bang, cuaca di Palangkaraya agak enggak jelas nih hari ini ya Bang ya. Tadi kayaknya sempat hujan. Tadi sempat hujan Bang di sini Bang.
1: Tapi sama enggak ada.
0: Oke. Wah,
1: panas ya. dari pagi.
0: Iya, dari pagi dari kemarin. Wah, panas terus nih Bang. Jadi banyak-banyak minum air putih ya Bang ya, supaya tetap
1: iya.
0: Terjaga cairan tubuhnya. Mau ditemani lagu apa nih Bang sore hari ini Bang?
1: Lagunya Nasib Bunga.
0: Nasib Bunga.
1: Ini Nasib Bunga.
0: Nasib Bunga yang dari
1: Nota Halimah.
0: Iya, oke. Sudah dapat nih, Bang. Iya, oke, silakan. Salam-salam
1: ya.
0: Silakan, Bang.
1: Penasaran. Buat Bapak Abdurrahim. Buatnya Buti Baya, Bapak Dunedesden, Bang Jidan, Bu Amal, buat Mas Karim, buat Bapak Meme, buat Cecilia, buat Ibu Farida, buat semuanya juga, selamat sore semuanya.
0: Iya.
1: Buat ini Rijal ya?
0: Iya, Inggi, Rijal sama Rijal.
1: Buat Rijal ya, makasih.
0: Siap, sama-sama Bang
1: selamat
0: Nanang.
1: Sore.
0: Iya, selamat sore Bang Nanang Banja. Selamat melanjutkan aktivitas kembali tentunya ya. Dan iya, kalau hari masih dalam program Badengkoi, sudah kita dapatkan baru saja ya penelpon kita yang pertama. Wah, luar biasa sekali ya Bang Nanang Banjar ini lebih sering jadi penelpon pertama dalam program Badengkoi ini ya. Wah, dan kita dapatkan juga penelpon yang selanjutnya, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore Badengkoi.
2: Selamat sore Badengkoi, Pro Dandu, Dandu dari kita.
0: Iya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, betul. Dengan siapa nih Kak?
2: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oh iya, dari Kaltim. Wah, luar biasa. Gimana dari Kaltim nih, cuacanya gimana nih Bang?
2: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur di saat ini, di sore hari ini, tadi sangat cerah, sekarang mendung.
0: Wah, sama sih Bang, di sini juga cerah, tapi tadi sempat mendung, sempat hujan sebentar, tapi wah, kayaknya nggak jelas juga nih di sini.
2: Kalau di sini enggak hujan, cuma mendung.
0: Mendung ya?
2: Iya, mendung.
0: Di Palangkaraya sendiri beberapa hari ini, wah, panas luar biasa sih Bang.
2: Oh, begitu.
0: Iya, oke, mau ditemani lagu apa nih Bang sore hari ini?
2: Lagu yang saya mau pesan yaitu Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya. Buat siapa ya lagunya Bang?
2: Indah ya?
0: Iya, lagunya buat siapa ini?
2: Lagunya untuk teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya.
0: Oke.
2: Di Bumi Tambung Bungai, Kalimantan Tengah. Antara lain ya, ada Bu Farida, Diampana, Sulawesi Tengah. Ada Pak Nasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Kemudian ada Bang Nanang Banjar.
0: Barusan masuk tadi Bang.
2: Iya, oh baru masuk tadi ya.
0: Iya, jadi penelpon pertama nih tadi Bang Nanang Banjar.
2: Oh gitu.
0: Iya, oke, ini lagunya Indah Pada Waktunya yang dibawakan sama Dewi Persik ya Bang ya?
2: Ya.
0: Yang dinyanyiin sama Dewi Persik ya?
2: Iya, Dewi Persik penyanyinya.
0: Iya, oke, sudah.
2: Indah kita, Pada Waktunya judul lagunya.
0: Iya, sudah kita masukkan ke antrian kedua nih ya Bang ya?
2: Iya.
0: Iya, oke.
2: Dan menyapa semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Rizal ya.
0: Iya, betul Bang.
2: Iya, Zairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang sudah bergabung bersama kita ya. Selamat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali tentunya. Dan setelah ini kita akan putarkan ya. Dan sembari menunggu kulapar yang bergabung masih bisa ya. Dan tentunya menemani waktu santai kulapar menjelang sore hari dalam program Badengkoi hari ini ya, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan tentunya di dalam program Badengko ini menjadi ruang kebersamaan Kulafari untuk berbagi cerita, salam hangat juga tentunya, dan juga request lagu-lagu dangdut kesayangan Kulafari. Bagi Kulafari yang mungkin sedang bekerja ya, berada di rumah dalam perjalanan maupun berkumpul bersama keluarga dan juga kerabat ya, kami undang Kulafari untuk bisa bergabung meramaikan siaran sore hari ini ya. Silakan kirimkan salam hangat untuk orang-orang terkasih, rekan kerja, sahabat lama, komunitas maupun keluarga yang ingin Kulafari sapa ya melalui udara tentunya. Atau punya lagu favorit yang ingin didengarkan juga sore ini, jangan ragu loh untuk bisa bergabung sama kita di RRI Perempat Palangkara ya tentunya. Lagu dangdut, lagu dangdut kesayangan ya, daerah juga boleh begitu. Kalau yang sedang hits juga, maupun lagu-lagu kayak hipdut nih kayaknya juga boleh nih ya, kita putarkan untuk menemani aktivitas Kulafari. Tentunya bisa menghubungi melalui hotline telepon Studio Perempat ya di nomor 0536-3235-969, atau bisa juga di nomor WhatsApp ataupun ponsel di nomor 0811-5201-233. Karena Badengkoi sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan yuk Kulafari kita ramaikan program Badengkoi di sore hari ini, karena tentunya setiap lagu memiliki cerita dan salam memiliki makna ya begitu. Mungkin sambil menunggu Kulafari yang lain bisa bergabung bersama kita, sambil kita putarin ya lagu yang pertama tadi, ada dari Bang Nanang Banjar sebagai penelpon pertama kita di sore hari ini. Requestnya lagu Nasib Bunga yang dibawakan oleh Nur Halimah. Dan ini dia Kulafari yang mengucapkan selamat mendengarkan.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku kunyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Awe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, pro

0: 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sih deh Ampi. Nah Ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barak RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.
4: Ya, kalau paling masih dalam program Badengko ya tentunya ya. Dan juga terima kasih juga tadi buat dua penelpon. Ada Bang Nanang Banjar dan juga Bang Abdul Rahim dari Kutai Kartanegara nih ya, yang sudah bergabung sama kami di program Badengko sore hari ini. Tentunya juga terima kasih atas salam hangat dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah dibagikan untuk keluarga, sahabat maupun rekan-rekan tercinta pendengar dari Perempat Palangkaraya. Semoga salam yang disampaikan dapat menambah keagrapan ya, dan tentunya membawa kebahagiaan bagi mereka yang mendengarkan. Nah, kulawari yang belum sempat bergabung, kesempatan masih terbuka lebar ya. Masih ada waktu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore ya, untuk menyampaikan salam hangat dan juga request lagu kesayangan kulawari. Mungkin ada yang ingin menyapa keluarga di rumah ya, di teman kerja yang sedang beraktivitas, komunitas atau seseorang yang spesial di hati kelapa hari ya begitu. Dan jangan biarkan sore ini berlalu begitu saja ya, dan mari kita siarkan dengan cerita, sapaan dan juga lagu-lagu dangdut favorit yang memiliki kenangan tersendiri tentunya. Siapa tahu nih ya, lagu pilihan kelapa hari juga menjadi lagu favorit pendengar lainnya yang juga sedang setia mendengarkan kita di dalam program Badengkoy. Yuka Lapari bergabung bersama kita di telepon interaktif kami tentunya. Sampaikan nama Anda, asal daerah begitu ya, dan juga salam yang ingin Yuka Lapari sampaikan. Dan juga jangan lupa lagu pilihan yang ingin diputer ya. Kami tunggu Yuka Lapari partisipasinya dalam program Badengko ini ya, sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yuka Lapari bisa bergabung bersama kami di hotline telepon studio perempat tentunya di nomor 0536 3235969, atau bisa juga melalui nomor ponsel ataupun WhatsApp ya di nomor 0811 5201233. Dan kulapari yang barangkali sedang tidak bisa melakukan panggilan telepon atau sedang mager ya karena cuacanya wah luar biasa panas begitu ya, bisa menghubungi kita melalui pesan WhatsApp ya. Tinggal kirimkan saja pesannya, sebutkan nama, asal, kemudian request lagu apa dan salam-salam hangatnya buat siapa nih ya. Tinggal di WA aja ke nomor tadi ya. Rizal disebut lagi di nomor 0811 5201233. Tentunya jangan lagu kelapa untuk bisa bergabung bersama kami di RRI Perempat Palangkaraya dalam program Badengkoy. Dan mari kita kelapari yuk nih ya, kita ramaikan di udara request lagu dangdut kesayangan kelapari. Terpantau nih ya, sepertinya belum ada yang bergabung ataupun mengirimkan pesan di WhatsApp. Sembari menunggu, mungkin kita sambil putarin aja ya lagu dari Elvi Sukaisi dengan judul Katakan Sayang. Dan buat kelapari yang mau bergabung, boleh banget langsung telepon kita aja ya, telepon studio perempat ataupun telepon ponsel atau juga telepon di WA juga boleh. Sesaat setelah lagu selesai kita putarin, bakal kita angkat kok. Dan ini dia kelapari sambil menunggu kelapari yang lain bisa bergabung. ada lagu dari Elvis Presley dan judul Katakan Sayang.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Video global party suasana sore di program Badan Koin tentunya masih hangat ya berkat partisipasi kolab hari semua. Jika tadi ada dua penelpon, kita masih menunggu penelpon yang lain, kolab hari yang lain untuk bisa bergabung sama kita ya tentunya dalam program Badan Koin sore hari ini. Dan juga sekaligus terima kasih ya untuk para pendengar yang sudah bergabung melalui sambungan telepon dan berbagi salam serta lagu-lagu favoritnya. Bagi kolab hari yang baru saja menyalakan radio ya atau baru bergabung bersama kami saat ini, dalam program Badan Koin masih membuka layanan request lagu dangdut ya, dan juga salam-salam hangat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi kolab hari jangan ragu untuk ikut meramaikan siaran di sore hari ini ya. Mungkin ada yang ingin mengirim salam atau apa ya untuk keluarga yang sedang bekerja, sahabat yang sudah lama tidak berjumpa, rekan kantor yang sedang berjuang menyelesaikan pekerjaan ya mungkin ya, atau bahkan untuk diri sendiri nih ya yang tetap semangat menjalani hari-hari. Salam sederhana terkadang bisa menjadi penyemangat yang luar biasa ya kolab hari, dan tentu saja jangan lupa sertakan lagu favorit kolab hari semua, lagu dangdut Indonesia ya tentunya ya dalam program Badan Koin sore hari ini. Dan juga kolab hari bisa menghubungi kita melalui telepon studio Pro 4 tentunya di 0536 3235 969, atau bisa juga di nomor WhatsApp ataupun ponsel ya di nomor 0811 5201 233. Buat kolab hari yang barangkali tidak bisa melakukan panggilan, bisa juga melakukan atau mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp tentunya di nomor itu tadi ya sudah disebutkan ya kolab hari. Dan tentunya mari kita isi sore hari ini dengan kebersamaan, musik yang menghibur, dan juga sapaan hangat dari berbagai penjuru ya dimanapun kolab hari berada. Tetap bersama Badan Koin, karena siapa tahu setelah lagu berikut ini giliran kolab hari yang akan kami sapa di udara.

0: mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena saat tes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

Iya, kalau Pak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Pangeran S. Pandiangan membenarkan status siaga karhutla telah diberlakukan di wilayah setempat. Memberlakukan siaga karhutla tersebut karena BMKG memperkirakan daerah ini akan mengalami musim kemarau parah pada Juli hingga Agustus 2026. Dirinya pun mengingatkan serta mengimbau kepada masyarakat Kapuas agar tidak membakar lahan dengan sembarangan yang dapat menimbulkan dampak bahaya bagi terhadap kesehatan masyarakat maupun sebagainya. Pangeran juga mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Kapuas menjadi yang terluas di Kalteng pada tahun lalu. Harapannya tidak terjadi lagi. Kondisi itu bukan hanya membuat malu daerah ini tetapi juga menyusahkan aktivis dan juga aktivitas tempat. Terkait titik-titik rawan karhutla, BPBD Kapuas telah melakukan pemetaan titik rawan yang sering terjadi di Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas Murung dan juga Dadahu, di mana tiga kecamatan itu sering dan paling parah terjadi karhutla. Untuk itu, BPBD Kapuas telah mempersiapkan berbagai upaya pencegahan, di antaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemetaan titik rawan karhutla, serta telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan besar swasta mengadakan pelatihan penanganan pemadaman api, termasuk juga kesiapan sarana-prasarana mengantisipasinya. Demikian kelabar berita malam pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Iya, Pak Fadi, selamat sore ya. Tentunya masih dalam program Badengkoy di sore hari ini. Jarum jam ya. Kini sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kita artinya sudah memasuki paruh kedua ya. Kebersamaan dalam program Badengkoy edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Terima kasih untuk para pelopari pendengar yang telah bergabung melalui sambungan telepon kita ya, mengirimkan salam hangat serta request lagu dangdut favoritnya yang menemani sore hari ini ya. Kehadiran dan juga partisipasi kolapari membuat suasana Badengkoy semakin hidup dan penuh keagraban ya. Nah, bagi kolapari yang masih ingin bergabung, kesempatan masih terbuka ya. Kita tunggu sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat begitu ya. Dan juga manfaatkan ya waktu yang tersisa untuk menyapa keluarga tercinta, sahabat, rekan kerja, komunitas, atau siapa saja yang ingin kolapari kirimi salam melalui udara ya. Mungkin ada ya keluarga yang sedang dalam perjalanan pulang ya, mendengarkan perempat di mobil begitu ya, ataupun teman yang masih sedang kerja sambil ditemani juga bersama radio yang ada di ruangan kerjanya, atau juga kerabat yang di kampung halaman yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita tentunya. Sampaikan salam terbaik dan juga iringi dengan lagu kesayangan Kelapari yang mungkin ya barangkali memiliki cerita khusus bagi Kelapari. Dan baru saja ya masuk ya pesan WhatsApp dari Mama Sri di Murung Raya ya kalau tidak salah ya. Selamat sore, Badengkoy Dangdut adalah kita. Request lagunya Bang Rizal. Oke, siap Mama Sri. Kirim salam buat semuanya aja. Dan untuk Bang Rizal beserta operator, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Siap Mama Sri, terima kasih. Sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam program kesayangan yaitu Badengkoy ya, di setiap harinya di Senin sampai Minggu ya. Dan request lagunya Mama Sri ada lagu dari Lydia Kandow ya, dengan judulnya Jangan Coba. Dan ya buat Kelapari yang mau bergabung bersama kita, masih kita tunggu ya tentunya ya. Badengkoy Dangdut adalah kita sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya. Terus saja ada di segmen kedua, ada yang request masuk Mama Sri ya. Dan buat Kelapari yang mau request juga melalui pesan WhatsApp masih bisa ya.

Baringkoi dari hari Senin sampai hari Minggu, di setiap harinya di area 24 Palangkaraya dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang tentunya akan menemani Kolapa Hari dengan sajian request lagu dangdut Indonesia favorit Kolapa Hari. Tentunya kita tunggu ya buat Kolapa Hari yang mau masuk. Kolapa Hari bisa bergabung melalui hotline telepon yang sudah ada, yaitu di 0536 3235969, atau juga bisa melalui nomor WhatsApp ataupun ponsel ya di nomor 0811 5201233.

Ya, mungkin sembari menunggu beberapa hari bisa bergabung bersama kita dalam program Badengkoi sore hari ini, sambil kita putarin ya lagu dari requestnya Mama Sri di Murung Raya. Request lagunya ada dari Lydia Kandou dengan judul Jangan Coba. Dan buat kelompok yang mau request lagu dangdut, tentunya masih bisa kita tunggu nih ya sampai pukul 5 sore. Langsung ketika ada jeda lagu mungkin boleh menghubungi di situ ya, karena akan lebih enak ya kalau ngangkat teleponnya tidak di saat lagu diputar begitu. Dan ini dia kelompok hari, lagu dari Lydia Kandou dengan judul Jangan Coba.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari, lapor.
3: Iya, gue lapar masih dalam pertemuan Balengko ya di sore hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dan sepertinya tadi barusan Rizal dicek, kalau ada yang mencoba menghubungi lewat nomor WhatsApp ya, ada Bang Syahri Nurdian. Sepertinya tidak sempat terangkat dan lebih tepatnya tidak masuk nih ya teleponnya ya, tetapi tiba-tiba ada miss call begitu ya. Untuk Bang Syahri, kalau masih mendengarkan, boleh yuk bergabung dalam program Badengkoi di sore hari ini ya. Kalau tadi habis kita putarin ya lagu dari Mama Sri, requestnya yaitu Lydia Kandow, Jangan Coba. Dan buat Kulapari yang lain yang mendengarkan RRI Pro 4 Palangkaraya, dimanapun Kulapari berada, yuk ya bisa bergabung bersama kita di RRI Pro 4 Palangkaraya. Sampaikan salam hangat Kulapari dan juga request lagu dangdut Indonesia tentunya. Sembari menunggu ya Kulapari mungkin yang mau bergabung, kita tunggu beberapa saat lagi sebelum kita putarkan lagu dari Mansyur S nih ya. Karena tadi ada Kulapari, Bang Syahri ya, mencoba menghubungi kita melalui WhatsApp setidaknya 2 kali nih ya. Tapi wah, sayang sekali sepertinya tidak masuk di telepon studio nih ya. Baru ngecek juga. Jadi buat Bang Syahri, kalau masih mendengarkan, boleh yuk bergabung bersama kita. Karena ya Badengkoi setiap harinya seperti biasa sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan ya Kulapari, kalau tidak ada yang bergabung ya, sambil kita nungguin mungkin seperti biasa sambil kita putarin lagu ya. Ada dari Mansyur S dengan judulnya Dibalas Air Tuba. Tentunya buat Kulapari yang mau request lagu dangdut Indonesia, boleh banget ya Kulapari ya, hubungi kita melalui telepon studio Pro 4 di 0536 3235 969, atau bisa juga melalui ponsel ataupun WhatsApp ya di nomor 0811 5201233. Karena kita tungguin ya buat Kulapari request lagu dangdutnya sampai jam 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 ya, 5 sore waktu Indonesia Barat. Ya, Kulapari sambil nungguin ya, yuk kita putarin lagu berikut ini.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ke

Ya kalau pati masih dalam petugas paling kau ya di sore hari ini. Sekarang lagi diputarin ya lagu dari Muhsin Alata. Dan buat kalau pati yang mau bergabung sama kita tentunya masih bisa ya, karena program paling kau sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau pati bisa bergabung sama kita melalui telepon studio Pro 4 tentunya di nomor 0536323 5969, atau ya bisa juga di nomor ponsel ataupun WhatsApp ya di nomor 0811 5201233. Kalau apa juga bisa bergabung melalui pesan ini ya, pesan WhatsApp ya, begitu. Tinggal di chat saja mau request lagu apa. Kemudian jangan lupa juga salam-salamnya nih ya Kulapari ya. Dan Kulapari sambil kita puterin lagi ya lagu dangdut dari Muhsin Alata.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, kalau pari kurang dari 10 menit ya, menjelang waktu 17 atau menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan kita artinya sudah berada di penghujung waktu dalam program Badengkoy di sore hari ini. Tentunya Rizal diucapkan kepada seluruh kurapari yang sudah bergabung meramaikan siaran Badengkoy di dari Pulau 4 Palangkaraya. Di antaranya ada tadi Bang Nanang Banjar, Bang Abdul Rahim, dan juga ada Mama Sri. Tentunya juga Rizaldi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya ketika tadi ada telepon ataupun pesan yang tidak terbaca ya di WhatsApp. Sampai jumpa ya kulapari dalam program Badengkoy besok hari, tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya. Kita tutup program Badengkoy kita sore hari ini dengan lagu dari Nur Halimah dengan judul Tiada Lagi.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Iya, Kolaborasi Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memanfaatkan kegiatan razia kendaraan bermotor untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih menunggak pembayaran pajak kendaraan. Kepala Bapenda Kota Palangkaraya, Emi Abriani di Palangkaraya, Rabu mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan juga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Ia juga menjelaskan edukasi yang diberikan kepada pengendara meliputi informasi terkait kewajiban pembayaran pajak, tata cara pembayaran, hingga berbagai kemudahan layanan yang telah disediakan pemerintah untuk mempermudah masyarakat menunaikan kewajibannya. Dalam pelaksanaan razia tersebut, petugas gabungan dari Bapenda, kepolisian, dan instansi terkait melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan. Pengendara yang diketahui menunggak pajak diberikan penjelasan mengenai status kewajiban pajaknya, serta diarahkan untuk segera melakukan perlunasan. Berikutnya juga, pendekatan persuasif dan edukatif menjadi langkah yang terus dikedepankan guna membangun kesadaran masyarakat secara berkelanjutan. Pihaknya pun berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu karena hasil dari pajak tersebut kembali digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan kepada masyarakat di Kota Palangkaraya. Demikian Kolaborasi Berita Malam pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara. Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Sebenarnya 5,1 MHz RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan iya, gue Lepari, selamat bergabung kembali ya tentunya dalam program Info Budaya hari ini. Dan pada segmen kali ini nih, kita akan ngebahas bagaimana masyarakat Nusantara pada masa lalu tidak hanya membangun rumah ya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai cerminan nilai budaya, lingkungan, dan juga cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi kelapa hari di berbagai daerah di Indonesia ya, rumah tradisional memiliki ciri khas yang berbeda-beda tentunya. Dan menariknya juga, bentuk bangunan tersebut biasanya menyesuaikan dengan kondisi alam setempat. Ada rumah yang dibuat tinggi begitu ya, dengan tiang-tiang penyangga, tentunya untuk menghadapi kondisi alam yang ada di daerah tersebut seperti banjir ya. Dan ada pula yang dirancang memiliki banyak ventilasi untuk menyesuaikan iklim tropis. Selain fungsi praktisnya ya, rumah adat juga menjadi simbol akan kehidupan sosial masyarakat. Beberapa rumah digunakan sebagai tempat untuk bermusyawarah, melaksanakan upacara adat, hingga menjadi pusat kegiatan bersama dengan warga setempat. Melalui arsitektur tradisional ya, kita dapat melihat bagaimana leluhur Nusantara memadukan pengetahuan, keterampilan, dan juga filosofi hidup dalam satu bangunan yang tetap relevan hingga saat ini ya. Nah, kelapa hari setelah ini ya, kita akan membahas bagaimana nilai-nilai budaya juga diwariskan melalui permainan tradisional yang dahulu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tentunya tetap bersama kami kelapa hari di program Info Budaya RRI Pro 4 Palangkaraya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Iya, kalau pas sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Plus 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: يقولون صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang

0: kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 52 sampai dengan ayat 59. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena tepat pukul 17 lewat 29 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala

Iya, kalau tadi biar saja kita ikuti siaran sama dengan RRI Pro 1 kemandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, dan kami juga ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kelopari yang menjalankan, yang beragama muslim ya tentunya ya. Dan saat ini kita berada di frekuensi 95,1 MHz RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Masih dalam program info budaya ya, dan sesaat lagi kita akan menyajikan sajian informasi terkait adat istiadat, tradisi dan lain-lain sebagainya yang tentunya ada di Nusantara. Dan ikutlah ini melanjutkan program hari ini sambil kita puterin ya lagu dari Lady Band dengan judul Sansaro.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Ya, kalau mari kita lanjutkan ya obrolan kita dalam program Info Budaya kita hari ini. Jika sebelumnya kita membahas mengenai rumah tradisional sebagai warisan budaya, kali ini kalau mari kita akan melihat ya bagaimana permainan tradisional juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang ada di Nusantara. Jika sebelumnya hadir gawai atau permainan digital ya, anak-anak di berbagai daerah di Indonesia tentunya menghabiskan waktu dengan beragam permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok nih ya. Dan menariknya kalau pari permainan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga mengajarkan kepada kita akan kerjasama, sportivitas, ketangkasan, serta kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Banyak permainan tradisional yang memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di alam begitu ya. Dari situlah terlihat kreativitas masyarakat dalam menciptakan sarana bermain yang murah namun tetap menyenangkan tentunya. Saat ini kolaborasi berbagai komunitas dan juga pegiat budaya mulai menghidupkan kembali permainan tradisional melalui festival, kegiatan sekolah, ataupun acara budaya. Upaya ini penting ya agar generasi muda tetap mengenal warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Melestarikan budaya tidak selalu harus melalui upacara besar ya. Jadi mengenalkan permainan, tentunya permainan tradisional kepada generasi berikutnya juga merupakan langkah yang nyata dalam menjaga keberlangsungan budaya Nusantara agar tetap hidup dan dikenal sepanjang masa.

menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

Iya, Kepala Dinas Pendidikan Distrik Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, transparan dan objektif. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Reza Prabowo mengatakan semangat pemerataan pendidikan yang diusung pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Agustian Sabran dan Wakil Gubernur Edi Pratowo harus dirasakan hingga ke seluruh daerah. Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dijadwalkan berlangsung sejak 22 hingga 25 Juni. Distrik Kalteng harus memantau untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar serta memberikan pelayanan terbaik. SPMB SMA SMK tahun pelajaran 2026-2027 dilaksanakan dalam bentuk dua mode, yakni online atau daring serta offline atau luring. Mode online yang melakukan sistem layanan terpadu berbasis internet yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran dan seleksi calon murid baru secara real time. Sistem ini mencakup seluruh aluran penerimaan mulai dari pendaftaran mandiri, verifikasi berkas pemantauan, peringatan seleksi hingga pengumuman kelulusan. Pertama adalah online kerjasama, yaitu SPMB yang aplikasinya difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah bekerjasama dengan pihak ketiga. SPMB online juga bekerja diutamakan bagi sekolah-sekolah yang padat penduduk. Jumlah sekolah online kerjasama adalah 82 sekolah, terdiri dari 56 SMA dan 26 SMK. Demikian kelabari berita malam pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali di berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, kalau Pak Ari, selamat malam ya. Tentunya Rizal diucapkan. Kita memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadir dalam Pesona Budaya Borneo Malam yang menghadirkan kekayaan adat dan tradisi dari Pulau Borneo yang penuh makna dan kearifan lokal. Ya, kalau Pak Ari, Pulau Borneo atau Kalimantan ya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat kaya dari pesisir hingga pedalaman. Masyarakatnya masih menjaga adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta hubungan spiritual dengan leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-harinya. Budaya Borneo bukan hanya soal tradisi masa lalu ya, beberapa hari, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga identitas di tengah arus modernisasi. Upacara adat, tarian tradisional, hingga ritual syukuran panen menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud pelestarian budaya. Di satu jam ke depan ya, kelapa hari kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat pesona budaya Borneo, mulai dari adat istiadat, alat musik lokal, hingga nilai-nilai kehidupan yang masih dipegang teguh sampai saat ini.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

96,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Yuk lapar kita lanjutkan pesona budaya Borneo Malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran, hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Dan 5,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Ya, Kelapari masih bersama Pesona Budaya Borneo malam ini nih, Kelapari. Jadi kita beralih ya pada kekayaan alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam setiap upacara dan pertunjukan seni di Borneo. Jadi ada salah satu alat musik yang khas adalah sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di wilayah Kalimantan Utara. Ya, alunan nadanya lembut dan menenangkan, sering dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan budaya. Ya, Kelapari, selain sape, terdapat pula gendang tradisional, gong, dan berbagai instrumen lain yang digunakan untuk mengiring tarian dan ritual adat. Musik tradisional ini tidak sekedar hiburan ya, tetapi juga sarana komunikasi budaya dan penyampaian pesan moral. Saat ini, alat musik tradisional Borneo mulai dikolaborasikan dengan aransemen modern sehingga semakin dikenal secara luas. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelestarian sekaligus adaptasi budaya agar tetap relevan di era sekarang.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Satu MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapa Ari saat ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Kelapa Ari, kita tutup Pesona Budaya Borneo malam ini dengan menengok potensi wisata budaya dan alam yang ada di Pulau Borneo. Ya, Kelapa Ari, Borneo tidak hanya kaya adat dan seninya ya, tetapi juga memiliki bentang alam yang memukau. Dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, hingga desa-desa adat yang masih mempertahankan rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Beberapa kawasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya yang unik. Wisatawan dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat adat, menikmati pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Wisata budaya menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai luhur masyarakat Borneo kepada dunia. Dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi, masyarakat turut memastikan bahwa Pesona Borneo tetap bersinar untuk generasi mendatang. Tentunya kita harus tetap bangga dan tetap cinta ya terhadap budaya kita, dan pastinya terus lestarikan warisan Nusantara.

Iya, kalau pada pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan serapan tenaga kerja melalui pelaksanaan pelatihan vokasi nasional Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Arbet Tombak di Palangkaraya pada hari Rabu mengatakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang. Dia juga menjelaskan pelatihan vokasi menjadi instrumen penting untuk menjembatani kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Menurut Albert, pemerintah Kota Palangkaraya berkomitmen mendukung berbagai program peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Ia juga mengajak para peserta untuk memanfaatkan pelatihan tersebut dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan membangun karakter kerja profesional sehingga mampu bersaing di dunia kerja maupun menciptakan peluang usaha secara mandiri. Demikian kelabar berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Iya, kalau Pari untuk mengetahui perkembangan dan perakiran cuaca besok hari di Kota Palangkaraya, saat ini kami akan terhubung langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Palangkaraya yang tentunya akan menyampaikan informasi cuaca secara resmi dan terpercaya. Saat ini, Kota Pari, kami sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG. Halo, selamat malam, Kak.
2: Halo Kak, selamat malam.
1: Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon izin Kak, bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya besok hari Kak? Silakan.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat malam Kula Pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Kamis 25 Juni 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kula Pahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Kula Pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari, selamat malam dan terima kasih.
1: Iya baik, terima kasih Kak Arin dari BMKG Kota Palangkaraya atas informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan tadi. Dan Kula Pahari, demikian tadi update cuaca untuk besok hari ya di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga informasi yang disampaikan tadi bisa menjadi perhatian bagi Kula Pahari yang mungkin akan beraktivitas di luar rumah begitu ya, maupun yang akan sedang dalam perjalanan. Tetap berhati-hati tentunya, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, jaga kesehatan, dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca terbaru ya. Teruslah bersama kami Kula Pahari karena selainnya akan masih ada sajian informasi dan juga tentunya program menarik di RRI Pro 4 Palangkaraya karena kita saat ini berada dalam program Pesona Kalungut Modern ya, tentunya akan menghadirkan kalungut khas Kalimantan Tengah versi modern ya. Dan jangan kemana-mana Kula Pahari, tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara.
0: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
3: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
4: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
3: Tapi kan di internet semua ada.
4: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
3: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari, lapor.
3: Dan 5,1 MHz RRI Pro 4 Palangkaraya. Ya, kulawari, saat ini kita kembali hadir nih dalam program Pesona Karung Modern. Sebuah ruang di mana kita melihat bagaimana seni tradisi bisa terus hidup dan berkembang tentunya mengikuti zaman. Salah satu warisan budaya yang sangat dikenal di Kalimantan Tengah adalah karungut, yaitu seni bertutur atau bernyanyi dengan irama khas masyarakat Dayak yang biasanya diiringi oleh alat musik tradisional. Dahulu, karungut lebih sering disampaikan dalam suasana adat, acara pertemuan masyarakat, atau kegiatan budaya. Liriknya biasanya berisi nasihat kehidupan, cerita tentang alam, hingga pesan moral bagi generasi muda. Namun, seiring perkembangan zaman, karungut saat ini tidak lagi hanya hadir dalam bentuk tradisional ya. Kalau hari kini banyak anak muda mulai mencoba memadukan karungut dengan sentuhan musik modern tentunya. Berupa irama gitar, keyboard, bahkan beat digital mulai digunakan untuk menggiring syair karungut. Tujuannya bukan menghilangkan nilai tradisinya ya tentunya ya, tetapi justru agar seni ini lebih mudah diterima oleh generasi sekarang, generasi muda. Melalui pendekatan modern tersebut, karungut dapat terus hidup dan berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Justru ya, kulaparia, dengan inovasi seperti ini, seni tradisional bisa menjangkau pendengar yang lebih luas, termasuk generasi yang mungkin sebelumnya belum begitu mengenal karungut.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Dengan 5,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya, yuk lepari waktu telah menunjukkan hampir pukul 8 waktu Indonesia Barat nih. Jadi kita sudah di penghujung program kita ya kali ini ya. Kelapari perkembangan karungut modern juga menjadi tanda bahwa budaya lokal memiliki masa depan yang cerah jika terus dijaga dan dikembangkan. Inovasi yang dilakukan para seniman muda menunjukkan bahwa tradisi tidak harus selalu tampil dalam bentuk yang sama seperti masa lalu. Di beberapa komunitas seni di Palangkaraya ya tentunya ya, karungut bahkan mulai dipadukan dengan konsep pertunjukan panggung yang lebih kreatif. Tata cahaya, aransemen musik modern, hingga kolaborasi dengan seni lain seperti tari dan puisi mulai dilakukan juga ya untuk menghadirkan pengalaman baru bagi penonton ataupun penikmat karungut ya. Pendekatan ini membuat karungut terasa lebih segar tanpa meninggalkan budaya yang terkandung di dalamnya. Justru dengan cara ini ya, Kulapari ya, generasi muda menjadi lebih tertarik untuk mengenal dan mempelajari seni tradisi daerahnya. Karungut modern akhirnya bukan hanya sekedar hiburan ya Kulapari, tetapi juga menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Melalui inovasi dan kreativitas, seni tradisi dapat terus berkembang sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kalimantan Tengah di tengah perubahan zaman.

0: Budaya Nusantara.
1: Sahujud karendai melempang, Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Selamat hamalem, tunda pahari kulahan duang, hakwe bebe keluka melai, hasupa hasundau inai tayete melai, hamalem tu, andau Rabu, tanggal 24 Juni 2020 jahawen, melai acara kesda, itah jikila bahuti, yete kesenian daerah, khususnya karungut hamalem tu. Sahilu berake itu karena mengarungut, aku menabehilun yaitu akan penyiar ke akengku Cecilia, selamat hamalem ken. Matetinai akan operator ke yaitu Robi dengan Norbe, selamat hamalem kia. Nah, tegi hamalem tu je hadir are ake isut bitike lah. Je pertama je menyuling tu yaitu Bapak Ilok Elhani. Selamat hamalem mak.
2: Selamat hamalem ken, berikan selajar akan kita rasa.
1: Amin. Teget kia hamalem tu yaitu akeng kunanda. Selamat hamalem ken. Yaitu belajar mengandang hamalem tu. Yo kursus anjulu. Mata tina tegi akeng kunindi. Selamat hamalem ken. Teget kia akeng ku Januar. Selamat hamalem ken. Aku berterima kasih dengan event Batailu tu, sungguh semangat. Mohon tiap hamalem Kamis awi hendak mengarungot melantunkan ya karungot-karungot event, walaupun masih lalau hindai je sempurna kilau ulu senior-senior lah, tapi aku berterima kasih kia dengan event tu. Event tu hendak mohon tiap hamalem Kamis. Mata tinai, mungkin aku menabek ya akan Bapak Guntur Talajan, Bapak Totahi dia mohon membaik ke siaran, tau mbit anak buah Pak mengat arek ke pemain mene musik.
2: Papua kira kaya itu.
1: Oh, mana Papua masih lama lah, masih dari rumah lah.
2: Dari.
1: Oh iya, oleh-oleh Pak lah berakani. Bapak saya lu berakai ke menabek-menabek aja beken-beken lah. Mungkin karungut je pertama EWM beta tu.
2: Nindi kah lo?
1: Nindi kah?
2: Ya nindi.
1: Nindi karungut kah pertama?
2: Ya. Nindi kah lo? Karena Januar Mbak Tenanda andai.
1: Nindi kah? Januar siap. Yuk, Januar lah. Nara judul karungut ah. Oh, bulan awan, bulan awan lah ciptaan.
2: Monong emantong, monong emantong tenar.

0: Sekian terima kasih. Amun are kata-kata je salah, minta maaf. Harun belajar kia.
1: Konslet ke terakhir kecapi kutu. Kacau. Ya itu ya Allah karungut awi mbitawi Januar yete bulan awan. Tege dua hampi yete akeneke jopan. Topan. Topan lah bara SMA IPA Topan. Topan dengan ibe Topan tong ngorongot ya kau kapal kau? Oh. Topan. Ya, ibe ara, ibe ara.
2: Siska.
3: Kelas berapa jadi kan, Kak?
1: Siska?
3: Kelas berapa?
1: Kuliah. Oh, anak kuliah. Kuliah malah kue. Kepo. Baka Ibrahilah. Eh tege wen duwe tu rumah lah syukur alhamdulillah ulih tomadohop ike karungut je selanjutnya Nindi karungut Ayum judul narai siap-siap saya lubaran Nindi ngarungut aku nyampe salam helum atau tabe helun yete akan kula babuhan JTG melai dunia maya atau dunia nyata
3: bas Nindi topan lah ngerungut serang seling limbas teh hindai nanda.
1: Ngecapi dia nggak gantian tuh lah.
3: Iya, ada gantian.
1: Aduh jatuh lo ngecapi tuh. Eh teh karungut bara akeni ke Nindi. Ikau ngandang andai gantian.
3: Ngandang kan.
1: Nindi judul narai.
4: Sahelu bara. Gantian gitu. Tulak sakula baratana.
1: Oh, tulak sakula baratana.
3: Dan kerayaan nandanya dia kerungut.
1: Tulak sakula baratana ciptaan Pak Ilok lah. Ya, selamat menghening dan selamat menyeneh akan kula babuhan Eji Melai ngaju. Tahu mahining karungut ke hamalem tu, walaupun ike tu agak ya sumbang-sumbang oras kia. Harap maklum lah.
4: Pelingin
3: kafe. Man kan.
1: Anu kau kena ada tekau. Tiga tali juga. Yuk.
3: Ini suara.

0: Terima kasih, amun tega salah, maaf lah.
1: Iya terlalulah karungut nyampai awi akeni kenindi endau yete tulak sakula bara tanak cetan abi bapak ilok elhani. Selanjutnya mungkin akan topan lah. Topan abi itu tahi dia ngarungut tahi kia dia domah akan RRI. Nah saya lu bara topan aku manabe elu yete akan pahari Ike Kartidi supaya tahu rumah akan RRI Hindai tahi dia umbak main musik dan manganderang kayak mela RRI Palangkaraya tuh. Yuk ayo akan topan Hindai supaya tahu ngorongot. Narek karungot ah.
2: Halo. Belum apakah?
1: Ciptaan.
2: Pailok.
1: Belum apakah?
3: Cek 1 2.
1: Ciptaan Bapak Ilok Elhani. Selamat mahining dan selamat mahineh lah akan gula bebuhan jemelai ngaju atau jemelai ngawa. Mele desa dan mele kota Palangkaraya. Nampai salam melukan ah?
2: Salam melukan.
1: Yo salam salam melukan kerka malam plus kula anareman.
3: Tapi selamat lingkungan latai salam sutkar melempang om swastiastu. Salam lah katunda pahari tulahan diai kulang kue bewe. Ketika tu aku lihadir rampik ya. Aku akan maimbit karungut yete belum hapakat cipta Pak Ilok.

0: Terima kasih. Mungkin dilanjut akan Kak Siska. Oh, siapa?
1: Nanda.
2: Yete okorongo tendao, yete belum hapakat na itah tu melai.
0: Jangan tanya nada, lupa.
2: Perlu belum hapakat lah, ella belum jeha kahiri. Aula. Yo ben dek korongo nah. Nanda. Yo Nanda.
3: Kata-kata gitu. Bali udah
2: kemain. Ya Nanda, judulnya Narai. Mahaga Karasih Lewu.
3: Salam-salam Rempang.
4: Oh, salam akan Ewe Noras.
1: Mati Siska lah.
3: Borong yang pailok itu tu lem tu lah.
4: Maaf suara aku tidak merdu sesuai
2: ekspektasi. Judul diimbit Awi Nanda tu yete mahaga karasih lewo. Ciptaan Bapak Ilok El Hanyi. Selamat mahining dan selamat menyeneh.

0: maaf lah.
1: Ayalah aku nah Nindi, Nanda. Ayalah aku ngacapi.
0: Suara aku nih agak-agak gimana.
1: Makanya,
0: gitu.
1: Anjay. Kantuk-kantuk ngat ngene karena harus ngot. Yuk, selanjutnya ya TK meneh karungo tu je perdana aje pertama aje KIJ anda alim tu ya T anak Ike Siska. Yuk, salam salam elu lah. Alim tu turas dia menjadi bela elu lah. Karena jongko tu. Waktu kita masih are. Nara judul lah.
0: Tuk peh. Jangan yang panjang.
2: Jangan yang
0: panjang. Enggak yang ini. Nah, ini. Bagus enggak? Karamun utak.
1: Karamun kotak. Iya, karamun kotak kau tuh. Ciptaan Pailok Elhanis.

0: Apa itu? Luar biasa lah suara Akenike Siska Hamalim tu pertama kali ia melantunkan karungut melai RRI Palangkaraya Pro Epat Hamalim tu. Akan akengku Siska belaku mohon hindai minggu rahian kare hindai lah. Awi tegak jerindu awal dengan suara menaik kare lah. Awi pertama kali ngarungut, yes, luar biasa kehalap suara. Lah dia aja menguji itulah pun kenyataan
1: topan jadi bahalap kaya jadi sarang. Yo
0: topan jadi bahalap kaya jadi kutek kawin telu jebekin kau harus bahalap pih suara nai ya kalau mau selanjutnya nai ta waktu masih TG pehenda lengik ku silang orang capi. Ya selo para aku ngerungut yete aku hendak menyampai salam tabe helun yete akan seluruh guru-guru SDN 6 Panarung atau Jahawen Panarung Palangkaraya Jalan Letkol Setaji. Mate seluruh IJ pendengar melai dunia maya atau dunia nyata. Mate tinai seluruh kuala bebuhan melai kwewe kalau kamelai baraa sampai jet. Mate tinai akan indu budi melai lewu sigi akan keluarga aku jemelai tegi melai kuala kurun mudahan sehat barigas horas. Mate tinai akan anakku jemelai Depok kani dan sehat barigas kia akan anakku. Mate akan kakakku jemelai Jakarta metutu masih hong rumah sakit mohon doa kia barakula bebuhan barakue bebe dunia maya atau dunia nyata. Laku doa supaya kakakku tu cepat barigas kia. Aku tu ngarungut yete putar haluan surung kemburi ciptaan Gagas Diul. Seneh-seneh lah naraya okesah aja. Mungkin ulu je mencipta tu ciptaan okesah lah. Aku tu hanya mengarungutai lah.
1: Ndayu.
0: Sabar helulah awi itu sambil mengacapi sambil mengarungut kia tu paksa manun matur ke mikrofon helo. Itu dah nak. Cek 1, 2.

0: kita kacamata aku tuh agak kabur-kabur, jadi salah kehampin anu tulis baca tulisan lu tuh. Awi tulisan tangan. Jadi dia lalawanu kacamata kabur jadi.
1: Bahalap ya tulisan.
0: Ya bahalap tulisan tapi balik baca. Awi kehalap tulisan tuh nah. Endang kacamata aku kabur, mohon maaf lah Pak Hari lah gagas diul. Amun tege karekutak je anung kute salah, melaku mohon maaf. 1000 maaf.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya teh awen lah, mungkin je pencipta ketawan kesa kenampi au. Au karungot teh endau ye teh putar haluan surung kamburi au tena. Ya karungot selanjutnya tah menyenehina ye teh akan Bapak Ilok Elhani karungot narema.
1: Bake serakah.
0: Oh, bake serakah. Selamat menghening dan selamat menyeneh.
1: Ya, terima kasih akan pembacara Ike Akeng ke titik surya. Jadi mending ketika akang kata menyampai je kerungut yaitu dengan judul Bakai Serakah. Saya lu beraku nyampai kerungut tu aku menabe akan umai je tiga medali lewu tahwa pendahar bukit gelaga. Dan tunda pahari je bikin kaya kata tahibur menghining saran ke madam tu. Batik kaya akan dukariwan anak je tiga medali huma akan tuna jalahan jadi oleh kenyauti je perije lah. Selamat menghining dan selamat menghibur. Terhibur.

0: Yaitu awenala karungut bara pailok elhani yaitu bake serakah ciptaan ayo kebuat mungkin iya yitawan kisah bake serakah telah yitawan kisah mungkin je mencipta je ketawa
1: iya
0: yeah. Waktu itu masih tege lah kira kari ndai mak wak
1: Ya, ya, sisa 3 menit tapi.
0: Sisa 3 menit waktu
1: nana. Dah sampai tapi enok.
0: Dah sampai.
1: Ya mungkin kita
0: beda. Kan pada dere lo lah. Iya depan, dere naik. Depan.

0: mungkin acara iki tikas telu minggu rahian hindai menyambung hindai yete hamalem Kamis. Terima kasih, selamat hamalem.
1: Nulis lo. Tak ada apa, tulis tu.
2: Ya, kulapa hari telah kita dengarkan bersama kesenian daerah Karungut. Dan terima kasih kepada Mina Titi dan Mama dan teman-teman yang sudah menemani kita dari Sanggar Guru-Guru Kalteng Harati Berkah. Dan sampai jumpa kulapa hari di hari Rabu selanjutnya, yang akan menemani kamu juga bersama dengan kesenian daerah Karungut di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari saya Cecilia akan menemani kamu juga nih hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di informasi dan musik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum dulu lagi, bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 ada. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
2: pasang telinga. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

beberapa hari, dunia kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun haya sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Tanggaring berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kepilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunuh, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah, yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sudah jauh untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itulah suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng, dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik, karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: di jantung Kalimantan Tengah, di kota yang dibelah sungai dan diselimuti hutan tropis, ada kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Perjalanan ini akan membawa kita menyusuri rasa, mendaki kisah, dan menyelami makna. Tiga tempat, tiga suasana, satu harmoni yang mengalir. Hari ini perjalanan kita dimulai dari desa wisata Segohong, sekitar 35 sampai 40 menit dari pusat kota Palangkaraya.
1: Hai, saya Listia. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi destinasi wisata alam dan budaya ikonik di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan perjalanan saya yang pertama hari ini, kita akan menuju desa wisata Segohong yang saat ini kita akan kunjungi. Ada apa di destinasi wisata Segohong? Mari ikuti saya.

0: buatan sendiri atau gimana?
1: Oh, ini Ibu Tati. Kebetulan dikasih oleh Kemenparekraf. Kan kita kemarin dapat ya anugerah 50 besar desa wisata.
0: Wah,
1: di Segohong ini ya.
0: Wah, keren sekali. Ya. Oke, baik. Jadi ini bisa disewakan kepada pengunjung yang mau jalan-jalan ke desa Segohong ini ya.
1: Iya.
0: Oke, berapa nih biayanya untuk sewa sangkarut ini?
1: Iya. Kalau di sini per ikonnya 10.000.
0: 10.000 rupiah saja?
1: Iya.
0: Wah, murah dong.
1: Iya dong.
0: Jadi dengan 10.000 rupiah kita bisa dapat foto yang estetik di tempat yang luar biasa.
1: Benar.
0: Nah, Bu Tati, kayaknya Bu Tati harus ngajak saya jalan-jalan deh.
1: Ya boleh.
0: Ayo kita jalan-jalan aja ya, Bu.
1: Yuk.
2: Kami memilih destinasi pertama ini karena kami rasa mengisi perut terlebih dahulu cukup menarik sebelum eksplor lebih dalam tentang indahnya alam Kalimantan Tengah. Sungai bukan sekedar latar pemandangan saja. Bagi masyarakat Kalimantan, sungai adalah urat nadi kehidupan. Sungai menjadi jalur transportasi, sumber penghidupan, sekaligus ruang interaksi sosial sejak dahulu. Dan kini, di atas arus yang sama, hadir sebuah inovasi wisata kreatif yang memadukan alam dan gaya hidup modern.
0: Mas William.
3: Halo.
0: Hey, akhirnya saya datang ke tempat ini.
3: Selamat datang di atmosfer.
0: Oke, kita boleh duduk dulu?
3: Boleh, silakan duduk.
0: Oke, baik. Oke, Mas William.
3: Ya, gimana?
0: Saya ingin tahu apa saja yang ada di Cafe Terapung ini.
3: Cafe Terapung ini suasananya pastinya.
0: Oke.
3: Suasananya.
0: Makanan apa yang menjadi ciri khas dari Cafe Terapung atmosfer ini?
3: Makanan ciri khas utama adalah makanan lokal yang warga Segohong yang dengan sepenuh hati menyajikannya kepada tamu-tamu kita.
0: Oke, jadi ini dibuat langsung dari tangan masyarakat di Desa Segohong ini?
3: Benar.
0: Boleh dong saya nyicipin ya?
3: Boleh.
0: Oke, ini apa ini?
3: Ini namanya Gohong Smooth Flora.
0: Gohong?
3: Gohong Smooth Flora.
0: Gohong Smooth Flora.
3: Ya.
0: Kalau ini?
3: Ini Balinga.
0: Balinga. Oke, dan ini?
3: Itu Banana Crunchy Fries.
0: Oke, kalau ini dulu filosofinya apa ini?
3: Karena saya mengambil nama dari kata Gohong, berarti bahwa flora di Segohong itu ramah-ramah loh.
0: Oke.
3: Dan itu memang kan pretty gitu loh, juga dengan style yang tropical style, tapi juga cantik tuh lihat.
0: Oke. Kalau ini?
3: Balinga itu dari kata bahasa Dayak ya, artinya cantik, atraktif, tampan, dan ini saya pakai daun sawang karena itu representasi dari balinga itu sendiri, kecantikan itu sendiri.
0: Oke, dari balinga ini sajiannya ada apa aja? Ingredientsnya lah.
3: Ingredientsnya ini kita memang nggak biasa sih. Kita pakai madu kelulut.
0: Okay.
3: Which is itu bukan madu bukan dari honeybee, tapi dari stingless honeybee, madu protokol asli. Kita pakai unsur teh hitam, lime, teh hitam. Sama air fermentasi beras.
0: Oke, okay, saya mau coba ini dulu ya.
3: Of course, ya,
0: ini smoothie.
3: Smoothie, ya.
0: Oke. Okay. Ini perpaduannya seimbang. Ada rasa nanas yang udah menjadi ciri khasnya. Dengan smoothie-nya yang kental banget. Kalau ini adalah balinya.
3: Balinya.
0: Oke, okay. Saya pengen nyicip gimana ya?
3: Okay.
0: Kayaknya penonton juga harus nyicip datang ke sini deh ya. Oke, okay, ini boleh saya cicip nih?
3: Silahkan, mari.
0: Boleh. Saya di sini akan terbang nggak nanti?
2: Di bawah langit yang indah, jatuh perlahan ke permukaan air dan percakapan yang mengalir tanpa dibuat-buat. Disinilah kita belajar bahwa berkembang tidak selalu berarti meninggalkan. Perjalanan berlanjut sekitar 15 menit menuju kawasan Bukit Tangkiling. Di antara gugusan batu granit purba yang diperkirakan berusia jutaan tahun, berdiri sebuah formasi yang tak hanya menyimpan bentuk, tetapi juga cerita. Inilah Batu Banama. Legenda masyarakat Dayak mengisahkan, Batu Banama adalah perahu yang berubah menjadi batu karena pelanggaran adat. Sebuah kisah tentang janji, tentang ketidaktaatan, dan tentang konsekuensi. Di sekitar kawasan ini terdapat pasah patahu,

0: tempat persembahan dalam ajaran Kaharingan, kepercayaan asli masyarakat Dayak yang kini diakui sebagai bagian dari Hindu di Indonesia.
1: Tujuan saya ke sini itu yaitu untuk bernasar dan berdoa. Tentu saja kami suku Dayak Kalimantan Tengah, khususnya penganut Hindu Kaharingan, percaya bahwa kami secara turun-temurun berdoa di tempat keramat ini memberikan kedamaian. Dan tujuan dari doa kami itu sendiri adalah supaya kami diberi kesehatan, perlindungan, kesejahteraan juga, dan supaya kami tetap hidup sejahtera.
0: Sekitar 28 km dari pusat kota, masih di Jalan Cilikriwut kilometer 28, terhampar kawasan hutan seluas kurang lebih 65 hektar. Inilah Arboretum Nyaru Menteng. Kawasan ini merupakan hutan tropis dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut. Ekosistem penting menyimpan karbon alami dan penjaga keseimbangan iklim. Lebih dari 100 jenis vegetasi tumbuh di sini, meranti, gelam rawa, hingga kantung semar. Fauna seperti monyet ekor panjang, rusa, biawak, dan puluhan jenis burung hidup berdampingan.
1: Oke Bu Mariana, kita sudah jalan panjang tadi nih ya. Dari awal sampai sekarang, kita duduk dulu nih, kita ngobrol di sini nih. Tempatnya sejuk sekali, pas dengan suasana hari ini. Nah Ibu, kabarnya rencananya ke depan ini akan sebagai konservasi Bu ya?
2: Ya.
1: Bukan konservasi, bagaimana nih maksudnya Bu?
2: Rencananya mau kita bikinkan konservasi orangutan, cuman kita masih belum tahu kapan ya. Karena kita masih mengadakan untuk kandang. Jadi kita saat ini itu adalah rehab kandang. Jadi kita pastikan dulu kandang kita aman, karena yang kita rilis ini adalah orangutan yang udah berusia 30-an. Jadi dia tidak bayi lagi, takutnya kan
1: tenaganya lebih kuat begitu Bu ya.
2: Iya, jadi kalau untuk kita pakai kandang yang lama itu tidak mungkin, karena kita harus benar-benar rehab habis. Jadinya kita harus dari awal dulu untuk membikin kandang.
1: Oke, keren sekali nih di hutan kota Nyaru Menteng berkah ini ada banyak flora dan fauna yang ini juga bisa menjadi salah satu tempat edukasi untuk anak-anak.
0: Hutan ini bukan hanya ruang hijau saja, ia adalah ruang harapan. Tempat manusia belajar memperbaiki kesalahan dan memberi kesempatan kedua bagi alam.

Dari sungai, kita belajar mengalir. Dari batu, kita belajar menghormati. Dari hutan, kita belajar menjaga. Palangkaraya bukan hanya untuk dikunjungi, ia untuk dirasakan. Karena yang paling indah dari perjalanan bukanlah destinasi akhirnya, melainkan kesadaran bahwa alam bukan warisan masa lalu, melainkan titipan untuk masa depan.

0: Radio Republik Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat kisah yang diadopsi dari peristiwa di sebuah kawasan industri modern. Sebuah peristiwa radiasi yang melibatkan cesium-137 atau CS-137. Temuan ini menimpa 24 perusahaan di kawasan industri tersebut dan mengundang kecaman besar. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa risikonya bagi pekerja dan warga? Dan yang paling penting, apa solusi yang bisa diambil? Mari kita dengarkan.
1: Pak Budi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai. Kenalkan, saya Nisa, jurnalis yang dikirim untuk menemui Bapak.
2: Siap, Mbak. Tidak masalah. Kebetulan ini masih jam istirahat pabrik. Ada yang bisa saya bantu untuk melengkapi beritanya, Mbak?
1: Kami mendengar ada kabar bahwa pabrik tempat Bapak bekerja termasuk yang terpapar radiasi CS-137. Apa benar?
2: Betul, Mbak. Beberapa waktu lalu, tim dari pemerintah datang untuk mengukur radiasi di sudut-sudut tertentu. Ada angka yang bikin jantung saya deg-degan. Laju dosis radiasi yang ditemukan bisa sampai 700 mikrosievert per jam di beberapa pabrik peleburan logam. Saya takut, bagaimana kalau ini berbahaya buat saya dan teman-teman saya sesama buruh pabrik.
1: Itu kekhawatirannya sangat wajar, Pak Budi. Tapi boleh nggak sih saya tanya, apakah Bapak dan teman-teman pernah dapat pelatihan keamanan radiasi atau perlindungan khusus?
2: Tidak cukup, Mbak. Kami hanya tahu sedikit. Tidak semua pekerja dipersenjatai dengan alat pelindung lengkap. Beberapa dari kami bahkan tidak paham betul apa itu CS-137. Kami hanya diberitahu untuk tetap waspada.

0: puas. Sebagai jurnalis kritis, ia mencari jawaban dari sudut pandang warga sekitar pabrik.
1: Saya Sari, saya tinggal di kampung dekat pabrik. Ketika kabar ini muncul bahwa ada radiasi CS137 sampai 10.000 mikrosievert per jam di lokasi tumpukan limbah, saya merinding. Bagaimana kami bisa merasa aman? Bagaimana kalau angin membawa partikel berbahaya ke rumah kami?
2: Bu Sari, saya dengar laporan itu dan saya paham bahwa ini bukan hanya sekedar angka di laporan resmi. Ini soal hidup dan kesehatan manusia. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sari, apakah ada dialog antara pemerintah, perusahaan, dan warga seperti Ibu?
1: Ada, Mbak, tapi terkadang kami merasa tidak didengar. Kami ingin kejelasan seberapa besar resiko jangka panjangnya. Bisakah anak-anak kami bermain dengan tenang di halaman?
0: Menjawab kegelisahan Budi, Sari, dan banyak warga lainnya, hadir Profesor Hasan. Beliau adalah pakar radiasi dari Lembaga Riset Nasional yang turun tangan dalam penanganan kasus tersebut.
3: Terima kasih sudah mempercayakan pertanyaan ini kepada saya. CS137 adalah isotop radioaktif yang bisa sangat berbahaya jika tidak ditangani. Laju dosis seperti 700 mikrosievert dalam pabrik memang tinggi. Tetapi, pihak berwenang telah melakukan pemetaan dan penyisiran kontaminasi. Mereka juga telah melakukan dekontaminasi di beberapa titik.
1: Tapi Prof, apa artinya ditangani? Apakah benar-benar aman setelah itu?
3: Dekontaminasi berarti menghilangkan atau menurunkan sumber radiasi. Bisa dengan membersihkan permukaan, mengganti tanah, atau menutup dengan lapisan bersih atau capping. Namun, ini bukan operasi sekali jalan. Butuh pemantauan berkala, tes radiasi rutin, dan edukasi pekerja serta warga. Selain itu, satu langkah penting adalah mencegah masuknya material scrap logam radioaktif sebagai bahan baku. Karena dugaan awal, kontaminasi CS137 bisa berasal dari besi tua impor.
1: Berarti masih ada harapan kah, Pak? Tapi bagaimana kami, warga lokal, bisa ikut berperan supaya proses ini benar-benar jujur dan transparan?
3: Dari sudut pandang saya sebagai peneliti, pemerintah harus menjadikan transparansi sebagai prioritas. Membuka hasil pengukuran dosis setiap titik, melibatkan warga dalam rapat pemantauan, dan menjamin akses ke pemeriksaan kesehatan berkala. Selain itu, edukasi sangat penting. Masyarakat perlu tahu apa itu radiasi, resiko jangka panjang, dan tindakan perlindungan diri. Misal, membatasi waktu tinggal di lokasi tertentu, menghindari tumpukan limbah, dan sebagainya.
2: Teman-teman media mendapatkan rilis nih, Frog. Katanya pemerintah sudah membentuk tim satgas dan kawasan industri dinyatakan sebagai insiden serius. Mereka berkomitmen membersihkan dan beberapa pabrik sekarang menjalani program dekontaminasi yang aktif nih.
1: Itu berita baik. Saya berharap warga seperti saya bisa ikut dilibatkan agar suara kami tak luput dan generasi mendatang bisa aman.
4: Saya siap mendukung. Kalau ada pelatihan, pengukuran dosis rutin, dan perlindungan yang jelas, saya akan ikut. Kita ini pekerja, tapi juga manusia yang punya keluarga.
3: Saya dan teman-teman peneliti pun akan terus mendorong lembaga terkait agar transparansi nyata, komunikasi dengan masyarakat berjalan baik, dan solusi jangka panjang diterapkan.
0: Zona kuning atau wilayah terpapar radiasi ini adalah peringatan keras. Mengapa? Karena dalam era industrialisasi, risiko radiasi tak bisa diabaikan. Namun, dari kegelisahan muncul harapan. Melalui kerjasama pemerintah, perusahaan, ilmuwan, dan masyarakat, pemulihan bukanlah mimpi, tetapi sebuah perjalanan nyata. Pesan moral kali ini ialah transparansi, edukasi, dan kolaborasi yang menjadi kunci untuk menangani krisis radiasi seperti CS-137. Dunia kita bisa lebih aman jika kita bersuara bersama dan bertindak bersama. Terima kasih telah mendengarkan mini drama persembahan Radio Republik Indonesia. Semoga kisah tadi memberikan inspirasi bahwa dari bayangan radiasi pun bisa muncul cahaya harapan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Kulopahari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami menurunkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun syarat kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 25 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Raya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

Karena berbicara, engkau menemukan kebahagiaan. Karena berbicara, engkau mendapat kematian. Karena berbicara, engkau akan menemukan kesusahan. Dan karena berbicara pula, engkau mendapat sahabat. Oleh karena itu, jagalah ucapan bicaramu dan perkataanmu, karena ucapan dari mulut ini bak seperti pisau yang bermata dua, yang dimana itu bisa membantu kamu atau balik menyusahkan dirimu.

Ya, selamat pagi kulapa hari, selamat berjumpa kembali di kesempatan pagi hari ini ya. Tapi selamat lingguna latai, salam sahujud karenda malempang, adil kata lino, basuromin kasaruga, basengat kacupata. Arus ya. Di kesempatan pagi hari ini ya, kulapa hari di edisi hari Kamis tertanggal 25 Juni 2026 disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1 Palangkaraya. Kami awali pagi hari ini ya kulapa hari untuk mendengarkan tracklist lagu religi agama Hindu, dan nantinya kita juga akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul implementasi Trikarya Parisuda sebagai cermin karma untuk kulapa hari dengarkan dan ikuti ya. Dan nantinya juga kita akan ajak kulapa hari semua kembali untuk mendengarkan tracklist lagu lagu Nusantara di kesempatan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini bisa menjadi pagi yang menyenangkan untuk kulapa hari semua ya, dan segala aktivitas yang kulapa hari ingin lakukan di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan langsung saja kita hadirkan tracklist lagu religi agama Hindu berikut ini.

Sampai selamat linggu nalatai. Salam sahujud karende malempang. Om swastiastu. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bersama saya Megawati. Pendengar Umat Sedharma dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga kasih dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita semua. Tema kita kali ini adalah implementasi Trikaya Parisuda sebagai cermin karma. Pendengar Umat Sedharma, implementasi Trikaya Parisuda sebagai cermin karma adalah sebuah konsep dalam agama Hindu yang menekankan pentingnya menerapkan tiga perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sedharma yang kami kasihi, Trikaya Parisuda terdiri dari tiga aspek, yaitu yang pertama, manacika, berarti berpikir yang bersih dan suci. Apa itu berpikir yang bersih dan suci? Berpikir yang bersih dan suci adalah kemampuan untuk berpikir dengan jernih dan positif, tanpa adanya pikiran negatif yang dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Berpikir yang bersih dan suci dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan, serta mengembangkan karakter yang baik dan positif. Contohnya, seperti tidak iri dan dengki pada milik orang lain, tidak bersikap marah, dan percaya akan kebenaran ajaran karmapala. Dengan mengembangkan berpikir yang bersih dan suci, seseorang dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik serta menjadi lebih bahagia dan damai. Aspek yang kedua, yaitu wacika. Wacika berarti berbicara yang baik. Berbicara yang baik, sopan dan benar adalah kemampuan untuk berbicara dengan cara yang sopan, santun dan jujur, tanpa adanya perkataan yang dapat menyakiti atau merusak diri sendiri dan orang lain. Berbicara yang baik, sopan dan benar dapat membantu seseorang meningkatkan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Sopan dan benar seperti menghindari perkataan jahat, menghindari perkataan kotor, keras, menghardik, kasar, memfitnah dan berbohong. Cara mengembangkan berbicara yang baik, sopan dan benar, di antaranya, yang pertama berlatih berbicara dengan sopan, yang kedua menghindari perkataan negatif, yang ketiga mengembangkan empati, dan yang keempat berbicara dengan jujur. Dengan mengembangkan berbicara yang baik, sopan dan benar, dapat membantu seseorang mengurangi konflik dengan orang lain. Aspek yang ketiga, yaitu kayika, yang berarti berbuat yang jujur, baik dan benar. Berbuat yang jujur, baik dan benar adalah kemampuan untuk berbuat dengan cara yang jujur, baik dan benar, tanpa adanya tindakan yang dapat menyakiti atau merusak diri sendiri dan orang lain. Berbuat yang jujur, baik dan benar dapat membantu seseorang meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan serta mengembangkan karakter yang baik dan positif. Contoh seperti tidak menyiksa dan membunuh, tidak mencuri, dan tidak berbuat zina, menghormati hak-hak orang lain, serta kesadaran akan akibat tindakan. Dengan berlatih berbuat baik, dapat membantu seseorang mengembangkan kebiasaan berbuat yang jujur, baik dan benar. Mengapa Trikaya Parisuda penting? Umat Sedharma yang kami kasihi, Trikaya Parisuda penting karena dapat membantu seseorang meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dengan menerapkan tiga perilaku baik ini, seseorang dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan keimanan,
mengembangkan karakter yang baik dan positif, meningkatkan hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar, serta mengurangi stres dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menerapkan Trikaya Parisuda? Menerapkan Trikaya Parisuda dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran diri dan refleksi diri, mengembangkan kebiasaan berpikir positif dan berbicara yang baik, berbuat baik dan jujur dalam setiap tindakan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya karma dan akibat dari setiap tindakan. Pendengar Umat Sedharma yang kami kasihi, dengan menerapkan Trikaya Parisuda, seseorang dapat menjadi cermin karma yang baik dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Demikian mimbar agama Hindu kami sampaikan untuk Anda, semoga bermanfaat dalam kehidupan ini. Saya Megawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Tahukah Anda, jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: memang dari dulu pakai tokir.
1: Ini memang itu asalnya dari Citra, orang-orang
2: Cina. Oh.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayo sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Eh, aku kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tu na tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, gelap hari, selamat pagi ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kembali kami informasikan untuk gelap hari semua ya. Nah, tentunya gelap hari informasi yang dikutip dari Good News from Indonesia, karena di tengah bangunan khas Eropa di Harlem, Warung Pojok Sari ini hadir sebagai sudut kecil yang membawa suasana Indonesia ke Belanda. Mulai dari aroma rempah, sambal hingga aneka hidangan khas seperti rendang, nasi uduk, soto, dan klepon. Dan menariknya, tidak hanya diaspora Indonesia yang datang ya, banyak juga nih warga lokal Belanda dan wisatawan Eropa ini menjadikan tempat ini sebagai destinasi untuk menikmati cita rasa Indonesia yang sangat autentik. Warung Pojok Sari ini menjadi bukti ya, gelap hari, bahwa kuliner yang ada di Indonesia tempat kita ini mampu melampaui batas negara. Nah, jadi jika gelap hari ini yang mungkin ada rencana pengen berkunjung ke negara Belanda, gelap hari bisa mampir ya ke Warung Pojok Sari khas Eropa di Harlem ya. Jadi kita sangat bangga karena kuliner-kuliner yang ada di Indonesia ini sudah tersebar di negara-negara besar yang ada di dunia.

0: Fabian. Fabian, Fabian.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya.

0: suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Ya, Kula Pari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian DPKUKMP Kota Palangkaraya terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Salah satu program yang rutin dilakukan yaitu operasi pasar di berbagai kelurahan di Kota Palangkaraya. Kepala DPKUKMP Kota Palangkaraya Samsul Rizal mengatakan program operasi pasar merupakan upaya pemberian subsidi berupa paket sembako yang terjangkau bagi masyarakat. Melalui subsidi ini masyarakat bisa mendapatkan bahan-bahan makanan pokok dengan harga yang lebih murah di tengah tren inflasi yang masih mempengaruhi harga kebutuhan pokok. Jadi operasi pasar bersubsidi ringankan beban masyarakat Palangkaraya. Demikian, Pritam Halau pukul 6 pagi hari ini.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

0: Pro4 RRI.
1: Pro4 Suara Budaya Nusantara.

Ya, kulap hari pada kesempatan pagi hari ini ya. Kita informasikan ya untuk kulap hari semua, kalau biasanya kita liburan identik dengan menikmati pantai atau pegunungan atau berburu kuliner. Gimana nih ya kalau kali ini kulap hari bisa mencoba pengalaman yang berbeda. Ada satu perayaan budaya yang menarik yang masuk daftar kunjungan kita, yaitu Singkawang Grebek Suro 2026 yang berlangsung di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Karena selama perhelatan ini, pengunjung dapat menyaksikan beragam atraksi budaya yang memukau, mulai dari kirab budaya, gunungan hasil bumi, pertunjukan reog, jaranan tari kolosal, hingga berbagai pameran seni dan budaya yang menampilkan kekayaan tradisi Nusantara kita. Ini berlokasi di Taman Parkir Kridasana, dan acara ini menjadi bukti ya, kulap hari, indahnya keberagaman budaya yang hidup berdampingan di Kota Seribu Kelenteng. Selain bisa menikmati rangkaian kegiatan budaya, pengunjung juga bisa mencicipi kuliner khas daerah dan menjelajahi berbagai sudut kota yang syarat nilai sejarah. Ya, jadi gimana nih? Apakah kulap hari udah pernah nih menghadiri festival budaya seperti ini? Yang mana tradisi atau festival budaya yang paling berkesan di daerah kulap hari? Mungkin kulap hari mungkin bisa share ya, budaya-budaya apa saja yang ada di tempat kulap hari semua, biar kita saling bertukar informasi aja ya. Di WhatsApp kita di 0811 520 1233. Selamat beraktivitas untuk kulap hari semua, dan selamat mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
4: Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Ya, Gulab Hari Indonesia tidak hanya kaya akan tarian, musik, dan juga tradisi adat ya, tetapi juga memiliki budaya minum kopi yang begitu khas. Salah satunya ini dapat ditemukan di dataran tinggi Gayo, Aceh ya, di daerah yang terkenal sebagai penghasil kopi berkualitas dunia. Ya, yang mana ngopi bukan sekedar menikmati secangkir kopi, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Di Tanah Gayo, tradisi ngopi ini sering menjadi momen ya untuk berbagi cerita, mempererat silaturahmi, dan bertukar obrolan begitu ya. Pertukaran obrolan ringan hingga diskusi penting, semua bisa berlangsung di atas meja kopi. Dan tentunya menariknya, kopi Gayo ini dikenal memiliki cita rasa yang khas dengan aroma yang kuat dan tingkat keasaman yang seimbang. Tidak heran ya jika kopi ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia yang dikenal hingga mancanegara. Namun lebih dari itu, budaya ngopi di Gayo mengajarkan tentang kebersamaan, keramahan, dan cara sederhana menikmati kehidupan. Jadi itu dia ya, kopi ala Gayo yang ada di Aceh.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kula Bahari, kembali kita informasikan ya, di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, ada satu tradisi dari Sumatera Barat yang masih terus dijaga karena syarat makna kebersamaan, dan tradisi tersebut adalah makan bajamba. Sebuah tradisi makan bersama masyarakat Minangkabau yang telah diwariskan secara turun-temurun, dan makan bajamba ini bukan sekedar menikmati hidangan khas Minang yang terkenal lezat. Dan dalam tradisi ini masyarakat duduk bersila bersama dalam kelompok-kelompok kecil dan menyantap makanan dan hidangan yang disajikan secara bersama-sama. Setiap peserta ini diajarkan untuk saling menghormati, menjaga sopan santun, serta mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Dan menariknya, tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga, tidak hanya perbedaan status sosial. Ketika duduk dalam satu jamuan bajamba, semua ini berkumpul dalam suasana kekeluargaan, berbagi cerita, dan memperkuat nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Nah, Kula Bahari ini, selain kaya akan nilai budaya, makan bajamba ini juga memperkenalkan berbagai kuliner khas Minang yang menggugah selera. Mulai dari rendang, gulai, ayam pop, hingga aneka lauk tradisional lainnya yang disajikan dengan penuh penghormatan kepada para tamu. Itu dia makan bajamba yang ada di Sumatera Barat.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Yahya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu nilainya Rina pas-pasan.
2: Tenang aja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
1: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
2: Bisa, itu buktinya anak tetangga kita kemarin gitu juga. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja, yang penting uangnya Bu sesuai.
1: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
3: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Ya, Gulabari, pemerintah Kabupaten Murung Raya optimis ya pelaksanaan Musabak Tilawatil Quran atau MTQ Korpri yang ke-8. Maksud kami ke-13 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kegiatan keagamaan berskala provinsi tersebut diperkirakan akan mendatangkan ratusan peserta dan pendamping dari berbagai daerah. Salah satu panitia, Ari Juanda, mengatakan sebanyak 342 peserta dari seluruh kabupaten dan kota ditambah peserta dari Provinsi Kalimantan Tengah dijadwalkan mengikuti ajang MTQ Korpri yang ke-8 tahun 2026 yang akan dipusatkan di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Kehadiran para peserta diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Jadi ajang MTQ Korpri yang ke-8 Kalteng di Mura ini meningkatkan perputaran ekonomi UMKM setempat. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang
2: telinga. Semangat Isen Mulang Pro 4